0: Business Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Tepat Pro2, jam 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. It's time Ian bakal sebenarnya informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini ya, tanggal 4 Juni 2026. Di beberapa kawasan yang mengalami peningkatan volume kendaraan ada di kawasan Jalan Raya Insinyur Haji Soekarno atau MER ya teman Pro2, ini ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Dan kemudian kalau misal kamu dari Jalan Raya MER ini lurus menuju ke Jalan Raya Kenjeran, ini masih terpantau ramai lancar aja sih teman Pro2, sampai ke Kapasan sampai ke Raja Wali masih terbilang cukup ramai lancar aja ya. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Kertajaya. Kertajaya masih terbilang ramai lancar aja sih teman-teman Pro2, gak sampai yang macet panjang banget. Mungkin karena lampu merah gitu ya, sempat padat. Dan setelah itu kembali ramai lancar aja untuk lalu lintasnya. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo nih, di situ ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan juga. Dan kemudian ada di Mejen Sungkono, masih terbilang ramai lancar aja. Jalan Jenderal Ahmad Yani yang biasanya macet gitu ya, jam-jam kerja atau pulang kerja, ini masih terpantau cukup ramai lancar aja sih teman Pro2. Terus abis gitu Jalan Raya Dharma Usada masih lancar-lancar aja nih lalu lintasnya teman Pro2. Kalau untuk cuaca dari teman-teman BMKG yang infoin, Surabaya pagi hari ini diperkirakan cerah berawan teman Pro2, gak ada tanda-tanda untuk turun hujan ya sampai siang hari nanti. Jadi buat semuanya lagi undang-undang kemanapun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lainnya juga aman.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan,

dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.

0: mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini nyengin-nyengin kamu buat flashback dulu ya. Peristiwa penting di tanggal 4 Juni 2026 ini diperingatin sebagai hari apa aja sih ya teman Pro 2. Jadi setiap apa ya tanggal itu memiliki peringatan penting masing-masing gitu ya. Kayak misal aja kamu di tanggal ini lagi ngerayain anniversary teman Pro 2, selamat deh yang ngerayain anniversary ya. Ataupun yang lagi berulang tahun di tanggal 4 Juni ini, ya semoga berkah aja deh teman Pro 2. Nah, tanggal 4 Juni di sini diperingatin sebagai hari keju sedunia teman Pro 2. Jadi di sini siapa nih yang suka sama keju ya? Rasanya ada tipikal orang itu kalau enggak kalau semisal makan enggak ada kejunya itu kayak berasa kurang. Ada yang kayak gitu teman Pro 2. Jadi misal makan mie itu pakai keju, abis itu makan apa namanya burger itu pakai kejunya bisa sampai double cheese gitu ya, makan apa namanya pizza itu bisa sampai ekstra keju ya, terus abis itu makan apa lagi nih, dimsum bahkan itu juga pakai keju, dan hampir semua makanan itu kalau misal dikasih keju tuh suka banget gitu, ada tipikalnya kayak gitu teman Pro 2. Nah, kalau kamu yang mana nih teman Pro 2? Tipikalnya yang suka makan pakai keju atau enggak suka pakai keju teman Pro 2? Kalau semisal kamu balikin lagi ke Jen, Jen suka-suka aja sih sama keju, tapi kalau semisal porsinya itu banyak banget kayaknya enggak dulu ya teman Pro 2 ya, karena gampang enek gitu kalau semisal makan kebanyakan keju teman Pro 2. Gitu. Nah, bagi para pecinta kuliner, jadi tanggal 4 Juni ini sebagai momen yang spesial karena diperingatin sebagai hari keju sedunia. Dan perayaan ini pertama kali bermula di Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1914. Sudah lumayan lama nih teman berdua ya. Jadi saling berjalannya waktu dan juga popularitas keju yang meluas, kecintaan terhadap produk olahan susu itu membuat akhirnya perayaannya tuh meluas gitu ke berbagai negara. Hari keju sedunia biasanya diisi dengan berbagai kegiatan menarik ya, mulai dari kompetisi memasak berbahan dasar keju, festival kuliner, sampai seminar edukasi membahas cara menikmati keju dengan sehat gitu teman Pro 2. Yaudah, jangan kemana-mana teman Pro 2 aja, nanti masih bakal balik lagi di Sepada dengan lagu-lagu enak yang akan nemenin kamu pagi hari ini, dan juga informasi terbaru. So stay close with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya puterin hasil paling halu ya untuk pagi hari ini. Tadi Jen udah buat halunya, ada 3 lagu dari Muse, yaitu Be With You, kemudian Starlight dan juga Hysteria. Jadi hasil polling halu paling banyak di halu pagi hari ini lagu dari Muse, yaitu yang berjudul Starlight, teman Pro 2. Yep. Ada Kayla, mereka Lisa sama Kavia yang ini ngepolling Starlight juga nih, teman Pro 2. Sebenarnya ada satu Hysteria dari Kak Leo ya yang ngepolling lagu dari Muse Hysteria, tapi karena hasil polling halu paling banyak yang Starlight dari Muse, berarti yang Jan puterin yang Starlight, teman Pro 2. Ya udah, langsung deh kita puterin ya, karena setelah paling banyak lagu dari Muse yang berjudul Starlight. Buat semuanya, mudah-mudahan

0: 2. Kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman Pro 2, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Pagelar Jazz tersebut yang tadi udah jangan spill ya teman Pro 2, kalau di tahun 2026 ini bakal ada banyak konser gitu ya teman Pro 2, dan salah satunya yaitu konser Detail Jazz Gunung 2026. Jadwal, line up dan juga harga tiket jadi bakal spillin di sini teman Pro 2. Jadi Jazz Gunung Indonesia 2026 ini berlangsung dalam dua rangkaian festival di Gunung Slamet dan juga Gunung Bromo. Rangkaian itu dibuka dengan Jazz Gunung Slamet di Wana Wisata Baturaden Banyumas tanggal 27 Juni nanti 2026 bulan ini teman Pro 2, dan sedangkan rangkaian acara Jazz Gunung Bromo akan dimulai tanggal 18 Juli di Seruni Point. Kemudian puncak acara Jazz Gunung Bromonya itu berlangsung tanggal 24 dan juga 25 Juli di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo maksudnya. Nah, jadi pagelaran jazz ini menyusung tema destination yang ini tuh merujuk pada paduan musik jazz dan juga wisata unggulan Indonesia nih teman-teman Pro 2. Jadi tema ini tuh banyak menawarkan dari penggemar musik itu sendiri untuk menikmati jazz di tengah landscape alam pegunungan Indonesia. Jadi teman-teman Pro 2 kalau biasanya nonton konser itu kan yang crowdednya banget itu ya kalau gak di indoor dalam gedung atau mungkin di lapangan ya, yang kita tuh jarang banget ngelihat pepohonan ataupun mungkin apa namanya angin sejuk yang benar-benar itu kayak apa namanya berasa kamu tuh ya nonton konser di alam gitu teman-teman Pro 2. Kalau bisa nonton konser kan ya udah kita ngelihatnya kalau nggak langit abis itu gedung-gedung terus abis itu ya tembok-tembok. Kalau ini tuh bakal benar-benarnya kamu bisa menikmati musik jazz di tengah landscape alam pegunungan Indonesia tuh, kamu lagi apa namanya backgroundnya itu gunung gitu loh teman-teman Pro 2. Juga nanti bakal nuansa-nuansanya tuh kayak kamu benar-benar refreshing gitu, dan ngedengerin lagunya biasanya dari earphone tapi ini tuh langsung live di depan mata kamu teman berdua kayak gitu. Kalau dari sang founder Jazz Gunung Indonesia ya yaitu Sigit Pramono itu udah memastikan acara tahunnya itu menampilkan musisi jazz lintas generasi dengan komposisi musik jazz itu jauh lebih besar mendominasi line up teman berdua. Jadi yang sangat suka banget sama musik jazz ini jangan sampai kelewatan sih teman-teman Pro 2 ya, tanggal 24 dan juga tanggal 27 Juni teman-teman Pro 2. Kalau yang di Wana Wisata Batu Raden Banyumas itu tanggal 27 Juni teman-teman Pro 2. Nah kalau rangkaian acara Jazz Gunung Bromonya itu dimulainya tanggal

18 Juli di Saruni Point. Puncak acaranya itu di Gunung di Jazz Gunung Bromo berlangsung pada 24 dan juga 25 Juli di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo. Nyulangi lagi ya, tanggal 18 Juli di Saruni Point. Habis itu puncak acaranya Jazz Gunung Bromo itu berlangsung pada 24 dan 25 Juli di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, teman-teman Produa. Nah, kalau untuk harga tiketnya sendiri sih, teman-teman Produa, ini mungkin kau bisa cek juga sebenarnya di website ini udah ada, tapi di sini juga bakal tetap apa namanya spill ya, untuk tiket Jazz Gunung Series 2026 ini udah bisa dibeli juga sebenarnya di laman penjualan. Dan harga tiketnya terbagi ada beberapa kategori sih. Untuk Jazz Gunung Selamat itu harga tiket regulernya sekitar 450.000 dan kategori VIP ini dibanderol 600.000. Kalau sementara tiket Jazz Gunung Bromo itu terbagi dalam 3 kategori, mulai dari One Day Pass, kemudian ada 2-day pass, kemudian hingga before sunset. Untuk 1-day pass dibanderol mulai dari 700.000 untuk kategori tribun. 1,6 juga untuk kategori VIP ya, untuk 1,6 juta ini untuk kategori VIP dan sampai dengan 3,1 juta untuk kategori VVIP. Kalau harga tiket 2-day pass ini dibanderol mulai dari 1,5 juta untuk kategori tribun, 2,5 juta untuk kategori VIP, hingga 5,1 juta untuk kategori VVIP. Dan sementara untuk tiket Before Sunset dibanderol 400 ribu untuk 1 day pass dan harga 700 ribu untuk 2 day pass, teman berdua. Nah, untuk line up-nya ada siapa aja nih bang? Nanti Jin bakal spill ya, jadi kamu keep setting terus aja. Setelah beberapa lagu, Jin bakal balik lagi dan sebenernya ada line up siapa aja untuk festival tersebut. Jadi jangan kemana-mana, keep searching terus di Prodo FM.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Oke teman Pro 2, sementara itu kalau tadi udah nyen spill ini ya buat harga-harga tiketnya. Buat tiket Jazz Gunung Series 2026, kamu bisa pilih aja deh mau yang reguler atau mau yang VIP atau mau yang VVIP, bebas gitu ya. Soalnya ini momen yang kapan lagi gitu bisa nonton konser jazz gitu ya. Sebenarnya gak cuma jazz aja tapi didominasi sama musik jazz teman Pro 2. Dan sekalian menikmati alam gitu ya, sejuk-sejuk gimana gitu ya. Terus musiknya tuh jazz, beh, tinggal sambil ngopi teman Pro 2, enak banget pokoknya. Nah kalau dari line up-nya perhelatan jazz Gunung Slamet ini akan mendirikan ada Indra Lesmana, ini featuring bareng sama Eva Celia, dan juga ada Teza Sumendra, kemudian ada Isyana Saraswati, ada Kevin Yosua, Big Six featuring Nesia Ardi, kemudian ada Little Fingers, kemudian ada Ring of Fire featuring bareng sama Simon Pratiko, dan juga ada Sri Hanuraga hingga Plutato featuring bareng sama Caitlin teman berdua. Nah, apakah di situ tadi yang udah nyanspil ada musisi favorit kamu teman berdua? Kalau memang ada musisi favorit kamu, ya harusnya nonton lah ya teman berdua ya. Ya udah. Dia bentar lagi di jam 9 dia bakal sharing-sharing di Ngopak ya, ngobrol pagi teman berdua sambil ngopi pagi juga enggak apa-apa ya. Nantinya kamu bisa ikut tanya-tanya juga, nimbrung-nimbrung juga. Kamu bisa drop nantinya di WhatsApp Pro 2 atau di Instagram Pro 2 atau di live chat aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman.

0: pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kamar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Welcome back di Spade, teman Prodo 2. Dan jam 9 sampai dengan jam 10 kita masuk di ngobrol pagi alias ngopak ya, seperti yang dibilang tadi. Jadi bakal sharing-sharing, bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber keren di ngopak pagi hari ini. Ada siapa? Buat yang sudah pantau Instagram harusnya udah tahu ya, karena udah di up juga sih teman Prodo 2. Nah, buat yang belum tahu, jangan langsung sapa aja pagi hari ini. Ada tamu keren ya. Nantinya teman Prodo juga bisa ikut gabungan, tanya-tanya deh ya, langsung drop di WhatsApp ataupun di Instagram. Ada Kak Eni Hanifah SKM. Selamat pagi.
1: Pagi Fauzan.
0: Oke, okay. Panggilannya berarti Kak Eni.
1: Kak ya? Dong ya.
0: Okay. Jadi Kak Eni ini merupakan penelaah teknis kebijakan BNN Kota Surabaya, benar ya?
1: Benar.
0: Kak Eni kabarnya gimana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Jadi perjalanan aman ya Kak Eni ya?
1: Aman, lancar.
0: Panasnya udah lumayan kentang-kentang sih, tapi masih seger karena masih jam 9 ya.
1: Mm-mm, betul, okay, hangat-hangat
0: deh, kalau gitu. Untuk tema kita di pagi hari ini yaitu seputar cerdas kenali narkoba jenis baru, aku keren tanpa narkoba. Wah, ini Gen Z banget ya temanya ya pagi hari ini ya. Ngomongin soal tema pagi hari ini di ngopak ya, ngomong-ngomong soal keren, anak muda itu kan biasanya sekarang tuh sering kemakan mitos gitu ya. Kalau pakai narkoba itu kayak ini, itu biasanya biar kelihatan keren gitu. Terus di sosmed biar kelihatan gaul gitu ya. Terus abis gitu ketika pakai narkoba itu staminanya bisa langsung nambah gitu. Apalagi buat yang kerja-kerja. Nah kalau tanggapan dari Kak Eni mungkin, atau dari BNN Kota Surabaya sendiri, kayak gimana nih melihat fenomena seperti ini nih?
1: Oke, okay. Saya mau menyapa teman-teman Pro 2 dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, okay. Main ke Taman Bungkul beli cemilan.
0: Cakep.
1: Oke, okay. Gak sengaja ketemu mantan lewat.
0: Waduh.
1: Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga hatinya tenang dan fisiknya sehat.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi nulis puisinya pasti sambil ini ya, apa namanya, membara ini hatinya ya.
1: Biar semangat nih
0: ya. Biar semangat teman Pro 2. Oke, okay, jadi mengenai pertanyaan tadi Kak, ini gimana nih? Iya, melihat fenomena yang terjadi gitu ya. Apalagi Gen Z itu kan juga tantangannya tuh banyak gitu ya. Melihat di sosial media anak muda itu kalau pakai narkoba itu biar kelihatan keren gitu. Terus habis gitu ada yang FOMO-FOMO juga. Nah, atau mungkin ada yang karena lingkungan mungkin, atau penyebabnya itu bisa apa aja sih kalau menurut dari KNI, dan tanggapannya seperti apa menanggapi fenomena seperti ini, atau dari BNNK Kota Surabaya seperti apa nih tanggapannya nih?
1: Iya, jadi sekarang ini kan memang banyak ya mitos-mitos yang berada di kalangan anak remaja. Kalau pakai narkoba nanti bisa lebih kreatif, ya, okay. Bisa melekan gitu ya, misalnya bisa lebih produktif gitu. Nah sekarang secara faktanya aja, nah mitos itu sebenarnya istilahnya seperti jebakan Batman ya gitu ya. Kreatifnya bagaimana? Yang kreatif itu narkobanya apa orangnya gitu. Betul. Seperti itu. Nah yang dikatakan keren itu sebenarnya bukan karena pakai narkoba, tapi keren kalau kita itu punya prestasi gitu ya. Okay. Kemudian kita bisa mengendalikan sepenuhnya diri kita sendiri. Jadi bukan narkoba yang mengendalikan diri kita, seperti itu. Nah kemudian secara faktanya juga narkoba apa benar bisa bikin kreatif gitu ya. Nah secara penelitian juga, secara kita lihat juga hasil-hasil dari penelitian, kemudian klien-klien kami rehabilitasi, bagaimana sih akibatnya? Ternyata narkoba itu justru malah merusak organ tubuh kita, yaitu yang diserang yaitu sistem saraf pusat kita atau otak kita. Gimana otak kita merupakan pengendali penuh atas segala fungsi tubuh kita, seperti atau itu.
0: Setuju. Jadi memang banyak anak muda mungkin apa ya, ngikutin FOMO akhirnya kayak ya udah diajak ikut arus gitu kan, apalagi lingkungan juga mempengaruhi gitu ya. Kalau soal kreativitas ya benar apa kata Kak Eni, itu sebenarnya balik dari orangnya ya, bukan dari narkobanya. Gitu. Oke, tapi kebanyakan dari anak-anak muda itu yang pakai narkoba itu menurut Kak Eni atau mungkin dari BNN Kota Surabaya itu disebabkan karena apa?
1: Banyak faktor ya. Kalau dari faktor
0: paling
1: dari
0: tuh,
1: ya
0: apa sih?
1: Paling banyak memang faktor dari lingkungan. Nah, kalau di samping faktor internal sendiri, dari mungkin dari sisi psikologisnya remaja. Nah, remaja itu lebih banyak FOMO ya. Fear of missing out tadi, takut ketinggalan zaman gitu. Jadi ngikutin tren teman, takut ditolak teman, seperti itu. Akhirnya kemudian ada faktor lingkungan yang mempengaruhi juga gitu ya. Jadi misalnya pergaulannya, jadi salah gaul sedikit aja pasti nanti susah untuk keluar dari circle-nya seperti itu. Apalagi misalnya gak punya konsep diri, gak punya ketahanan diri yang kuat gitu ya. Kalau sudah bergaul seperti teman yang terjerumus narkoba seperti itu.
0: Memang yang paling sangat mempengaruhi itu pergaulan ya.
1: Pergaulan.
0: Dan peran sosial media kayaknya juga sangat penting ya. Kak ini ya, apalagi seperti yang dibilang Kak ini, kalau kamu ikut circle aku, ya kamu harus ikutin kultur kita gitu, pakai narkoba. Nah, mending ngelihat apa namanya endingnya yang cukup mengerikan. Ya mending tidak ikut circle kamu ketimbang.
1: Ya, ya betul. Nanti
0: kita hilang apa namanya masa depan gitu ya kayak ini ya.
1: Ada lagi nih Fauzan, selain faktor internal dan lingkungan, keluarga. Nah, kebanyakan klien rehabilitasi kami setelah kami lakukan konseling, assessment, ternyata hampir 90%, hampir 100% ya istilahnya. Ada masalah di keluarganya.
0: Okay.
1: Itu pasti terjadi. Nah, pada waktu sosialisasi kemarin, saya sendiri juga kaget ya, ada anak SD mengaku sudah gabung dengan gangster.
0: Oke.
1: Ternyata setelah kami telusuri lagi, ternyata dari faktor keluarganya, orang tuanya sendiri juga ayahnya gabung gangster dan pengguna narkoba. Okay. Nah, supaya anak ini gak sampai terkena narkoba, jadi kita berusaha untuk memperbaiki mentalnya anak ini, anak tersebut seperti itu.
0: Jadi ruang lingkup terdekat itu bahkan juga bisa jadi
1: sangat berpengaruh sekali.
0: Ayahnya juga yang ternyata gangster, akhirnya anaknya juga ya
1: gabung gangster juga.
0: Yang ngikutin orang tua ya akhirnya ya.
1: Betul.
0: Waduh, cukup mengerikan ya. Tapi tantangan anak muda itu kan banyak ya. Kak ini ya ngelihat apa namanya berkembangnya zaman, kayak model-model narkoba ini bentuknya tuh kayak beda-beda gitu. Kalau zaman dulu aja ya, jadi tuh waktu masih sekolah tuh ada kayak rumor-rumor kayak di dalam permen itu ternyata ada narkobanya. Padahal itu udah tahun 2012-10an. Nah, kalau sekarang ini juga apakah masih bisa memungkinkan kayak narkoba itu bentuknya beda-beda, baru lagi atau kayak gimana kayak ini?
1: Ya, jadi pengedar sekarang kan sasarannya bukan hanya ke orang dewasa ya, tapi mereka menyasar dari usia anak-anak remaja hingga usia produktif gitu loh. Kenapa? Karena supaya investasi mereka narkoba itu semakin jangka panjang. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya mereka mengelola caranya gimana supaya bisa menarik anak muda. Dibikinlah macam-macam narkoba itu gitu. Nah, sekarang ada yang namanya NPS, New Psychoactive Substances. Itu apa? Yaitu merupakan zat yang disalahgunakan. Salahgunakannya bisa dalam bentuk pure murni zat tersebut atau bisa dalam bentuk dimodifikasi oleh pengedar tersebut. Jadi pengedar sekarang lebih kreatif ya, zat apapun istilahnya yang bisa bikin nge-fly, bikin gak sadarkan diri, bisa bikin menghilangkan rasa sakit di tubuh. Mereka modifikasi, campur-campur bahan kimianya gitu, sehingga supaya lolos dari jeratan hukum. Nah, terbentuklah narkotika atau jenis baru yang belum ada di undang-undang narkotika seperti itu. Sehingga kalau misalnya laboratorium BNN melakukan penelitian, misalnya sampel A itu berupa, istilah sekarang ada istilahnya kayak tembakau gorila ya. Tembakau gorila biarpun packingnya sama, tapi setelah diteliti ternyata unsur kimianya itu beda-beda, macam-macam, karena itu tadi modifikasi apa unsur kimianya itu beda-beda, campurannya juga beda-beda, dosisnya juga mereka sembarangan seperti itu.
0: Jadi efeknya juga beda-beda ya. Nah, tembakau gorila. Ini berarti bentuk baru ya? Atau sebenarnya udah lama udah ada ya?
1: Sebenarnya udah lama.
0: Udah ada ya? Nah, kalau yang baru-baru gini kan, kalau anak-anak muda biasa kan apa ya, yang paling kelihatan banget ya, kayak ini kayak nge-vape, nah kayak gitu-gitu. Terus rokok elektrik mungkin, atau mungkin permen juga ternyata masih ada, atau mungkin
1: ada
0: di perkopi-kopian mungkin bisa jadi ya, mungkin aja. Nah, kalau seperti itu apakah juga berpotensi kayak ini?
1: Berpotensi banget ya. Jadi pengedar ini bisa saja menggunakan penyalahgunaan istilahnya barang-barang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai contoh akhir-akhir ini kan banyak ditemukan juga vape yang ternyata kita teliti ternyata berisi narkotika. Etomidate misalnya ya, ganja cair juga ada, yang berisi ekstasi cair juga ada, sabu-sabu cair juga ada seperti itu.
0: Sabu-sabu cair ya?
1: Ada.
0: Jadi sabu-sabu kan berarti kayak butiran butiran garam kayak gitu kan ya. Berarti ini bentuk cair juga.
1: Bentuk cair dimasukin ke dalam vape juga.
0: Itu real ya, berarti kayak ini ya?
1: Real.
0: Maksudnya di vape loh. Maksudnya ya ini sangat sangat anak muda sekali gitu ya, biasanya yang suka nge-vape ya, dikalungin. Nah, biar apa namanya teman pro juga waspada gitu loh ya, yang biasanya beli apa namanya liquid ya namanya. Cairan yang biasa buat vape itu teman pro 2. Ya itu mungkin juga perlu diwaspadai ya.
1: Mm-mm.
0: Terus abis itu caranya nih dari KNI nih biar supaya terhindar atau mungkin lebih waspada dari versi KNI atau dari BNN Kota Surabaya seperti apa nih buat teman perludem supaya lebih waspada lagi deh.
1: Khususnya terkait apa ini? Terkait yang terkait, jenis NPS-nya? Nah,
0: boleh NPS-nya atau mungkin bentuk varian dari narkoba yang dimodifikasi jadi vape itu tadi, terus abis gitu tembakau gorila. Nah itu biar terhindar tuh, biasanya orang kalau beli vape nih atau beli rokok tembakau kan tinggal beli aja. Kalau gak gitu minta temen, karena bentuknya kita gak tahu.
1: Nah,
0: gitu.
1: Gak tahu ya.
0: Biar tahu nih, ada gak sih caranya, tipsnya kayak gimana berarti kalian?
1: Yang pasti kita terkait untuk mencegah dari penggunaan narkotika di dalam vape sendiri ya. Okay. Istilahnya kalau misalnya kita jangan pernah memakai barang atau vape dari orang lain, walaupun itu teman kita sendiri. Nah, karena kita tidak tahu isi vape-nya itu benar-benar apa, cairan apa gitu.
0: Aman atau enggak
1: bisa jelas secara kasat mata itu isinya narkotika ataukah benar cuman cairan apa? Istilahnya vegetable gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi selalu waspada gitu. Penggunaan jangan sharing sama teman seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian kalau misalnya kalau berkaitan dengan konsep diri, yaitu tadi perkuatkan ketahanan diri kita masing-masing, cari circle yang baik gitu. Pertemanan sangat menentukan masa depan kita sendiri seperti itu.
0: Baik. Kalau dari NPS sendiri ya, dia sebenarnya juga tertarik nih, kepo juga sebenarnya. Efek instan atau mungkin ada nggak efek jangka panjangnya dari apa namanya NPS tadi nih ya? Dan yang paling sangat terlihat itu ketika teman-teman ini ternyata udah konsumsi narkoba dan di dalamnya itu mengandung NPS, ini biasanya paling terlihat itu yang pertama pakai ini tadi.
1: Yang pertama kalau NPS pasti akan terlihat ketidaksadaran diri. Nah, ketidaksadaran diri itu bisa setengah sadar atau enggak sadar. Nah, kemudian secara efek juga bikin jantung cepat berdetak sekali gitu ya, deredeg gitu, tapi banget deredegnya gitu.
0: Gitu ya.
1: Kemudian berhalusinasi. Nah, halusinasi itu apa yang kita yang dilihat sama dia beda sama yang dilihat sama orang normal. Apa yang dia dengar beda juga sama yang didengar sama orang yang normal juga. Bisa bikin gangguan jiwa atau psikosis. Nah, kemudian dampak panjangnya pastikan menyebabkan kerusakan otak tadi karena dopaminnya terlalu banyak yang keluar gitu, enggak bisa dikontrol oleh tubuh karena penggunaan NPS tadi. Dan juga bisa menyebabkan sudden death, kematian mendadak.
0: Itu yang paling parah ya,
1: paling parah. Iya.
0: Berarti NPS ini yang terkandung juga dalam sejenis ganja sabu-sabu berarti juga ada ya berarti ya, atau beda
1: ada,
0: lagi?
1: Ada.
0: Oh juga, berarti satu kategori misalnya.
1: Kan bisa tadi efeknya bisa disalahgunakan zatnya, bisa benar-benar murni tunggal atau campuran berbagai zat kimia.
0: Baik. Kalau dari BNNK Surabaya sendiri nih ngelihat tren ya peredaran narkoba jenis baru ini di kalangan arek-arek Surabaya ya kayak ini khususnya. Kalangan mana yang paling rawan biasanya orang lingkupnya itu sering banget untuk penyalahgunaan narkoba? Di Surabaya itu biasanya paling sering di mana sih kalau dari teman-teman BNNK gitu, kalau semisal lagi patroli mungkin ya atau lagi penyuluhan, nah biasanya itu di mana yang paling sering?
1: Yang paling sering kita menyasar seluruh wilayah Surabaya. Baik. Ya jadi kalau di Surabaya ini memang tidak ada benar-benar wilayah yang aman dari bebas dari peredaran penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian sasaran dari pengedar narkoba itu tadi, kalau dari klien TAT maupun asesmen dan rehabilitasi di BNN Kota Surabaya, ada dari mulai usia 10 tahun hingga yang lansia usia 65 tahun juga ada. Jadi mereka sasarannya bukan hanya usia remaja, usia mahasiswa dan usia produktif. Jadi lansia juga ada.
0: Ada juga. Contoh kasus usia paling kecil deh, usia paling muda itu usia berapa kayak ini biasanya?
1: Ada usia 9 tahun. Nah, awal mulanya itu dia dijadikan kurir. Nah, si kurir kemudian dikasih imbalan. Imbalannya menghisap sabu-sabu seperti itu.
0: Oke. Nah, diiming-imingin dulu ya biasanya.
1: Dulu.
0: 9 tahun berarti
1: tahun.
0: SD ya?
1: Ya masih SD, benar.
0: Tapi karena konteksnya mungkin gak tahu.
1: Gak tahu kan diiming-iming uang tadi. Dan disuruh ngisep ini enak gitu ya.
0: Jadi kirain permen mungkin ya.
1: Sampai kecanduan juga.
0: Karena memang kadang ada yang dia tuh gak ada niatan gitu loh. Kayak gak ada niatan, tapi karena salah lingkungan aja akhirnya kayak dijebak atau apa kayak gitu. Atau mungkin karena kurang literasi juga mengenai narkotika, akhirnya ya udah sekalinya nyoba kan itu juga punya efek ketergantungan juga ya kayaknya. Oke. Jadi akhirnya ya udah mau gimana lagi, akhirnya dia kena juga narkoba seperti itu. 9 tahun ya. Kalau lansia tahun. Itu ada yang paling umur paling tua berapa?
1: Ada usia 65 tahun juga ada.
0: 65 tahun juga ya. Ada. Ya udah tua bukannya makin
1: bukannya
0: tobrat ya, malah makin ngawur teman berdua ya. Pokoknya ya karena penyebab apa namanya? Efek jangka panjangnya itu gak main-main gitu loh teman berdua ya. Jadi lebih hati-hati aja deh ya, apalagi khususnya anak muda yang umurnya itu masih panjang gitu ya. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi teman pro 2, kita rehat terlebih dahulu. Dan kalau misal teman pro 2 juga masih stay dan mau tanya-tanya, kamu bisa tinggal WhatsApp aja di 081908952 atau bisa lewat Instagram juga di @pro2rrisby atau bisa di live chat aplikasi RRI Digital.

0: kesayangan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

0: Oke, teman berdua, kita lanjutin lagi di ngopak ya, ngobrol pagi ini. Sambil ngopi pagi sebenarnya juga enggak apa-apa ya, Bu Eni ya. Biar apa namanya? Tetap terjaga gitu. Tapi pagi ini masih semangat ya, Bu Eni ya.
1: Si dong.
0: Oke. Anti ngantuk kalau pagi kayak gini ya. Asalkan tidurnya teratur aja sih.
1: Nah, betul.
0: Tapi kalau misal gak tidur dulu, abis itu dipaksa ngopi itu sebenarnya boleh gak sih?
1: Ya, ngopi ya, kopi salah satu.
0: Nah, ini juga menarik nih. Biasanya apakah kopi ini ternyata juga bisa berpotensi dimanipulasi sama narkoba nih?
1: Bisa banget ya. Sebenarnya bisa banget.
0: Hampir tiap hari ngopi.
1: Bisa banget iya, karena secara kasat mata kita nggak tahu campuran di kopi itu apa. Nah, tapi secara kimia dalam kopi kan memang terkandung kafein ya. Kafein. Nah, kafein itu salah satu zat yang bikin stimulan ya, gitu tadi, bikin akut, melek ya. Bikin energik, okay, gitu ya. Jadi istilahnya tubuh kita itu dipaksa untuk bekerja lebih keras, seperti itu. Nah, kafein itu tadi masuk dalam salah satu bahan adiktif. Baik. Gitu. Nah, bahan adiktif itu apa ya? Itu bahan yang apabila disalahgunakan bisa menyebabkan, sama seperti narkoba, bisa menyebabkan kecanduan gitu. Jadi boleh mengkonsumsi kopi, tapi juga ada batasnya gitu, ada batas maksimalnya gitu, biar nggak sampai kecanduan seperti itu.
0: Kayaknya jadi udah mulai. Kalau nggak ngopi rasanya kayak kurang gitu ya. Atau mungkin karena belum tidur aja ya, teman berdua ya. Berarti tetap sesuai batas aja sih ya.
1: Iya, ada batasnya.
0: Oke, kalau memang sesuatu yang berlebihan memang nggak baik sih ya, kayak ini ya. Nah, balikin soal, ngomongin soal narkoba nih. Tadi kan kayak ini sempat nyinggung ya, ternyata segala usia itu ternyata juga bisa gitu terkena narkoba gitu ya, atau mungkin terjerumus gitu ya. Paling usia dini aja sampai SD 9 tahun udah bisa. Terus abis itu yang paling tua 65 tahun juga bisa. Nah, tapi yang paling banyak itu biasanya karenanya di usia berapa? Mungkin ada statistiknya, atau mungkin ada apa namanya, dari BNNK Surabaya punya apa namanya, statistiknya tadi ya, ada studinya atau kayak gimana? Paling banyak itu usia berapa ya, inter?
1: Paling banyak ya itu memang usia remaja. Nah, kalau dari hasil penelitian dari BNN sendiri, prevalensi penyalahgunaan narkoba mulai rentang usia 15 hingga 64 tahun. Okay. Nah, prevalensi di tahun 2025 kemarin sudah mencapai 4,150 juta, gitu. 4,150 juta penyalahgunaan narkoba.
0: Berarti memang anak-anak muda ya?
1: Usia remaja, usia produktif.
0: Biasanya yang paling bikin mereka akhirnya bisa terjerumus itu selain offline ya, maksudnya kayak semisal pergaulan itu melalui online media sosial, itu sebenarnya bisa juga apa gak sih?
1: Bisa banget, apalagi di era digitalisasi sekarang, tinggal scroll-scroll, klik-klik, chatting, gak usah ketemu sama penjualnya, tinggal datang paketnya.
0: Contoh kasusnya seperti apa misal?
1: Misalnya banyak juga ya, seperti tadi, kita scroll-scroll media, ternyata kemudian ada juga di platform media sosial. Kalau misalnya ada seperti, kita baca dulu testimoni ya, misalnya ada testimoni yang mencurigakan, bisa bikin prestasi meningkat, bisa bikin hike atau apa istilahnya gitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai barang apa itu. Kemudian dari harganya juga, kalau harganya di luar harga normal, nah itu perlu juga diwaspadai juga seperti ada itu.
0: Kayak gitu ya. Kamu pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ganja, nanti bisa apa namanya, lebih semangat lagi ujian.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya. Terus abis itu bisa kelihatan keren di circle gitu ya. Kayak gitu mungkin ya di media
1: sosial. Nah, itu ya mitos-mitos yang selalu diedarkan ya, salah satu oleh pengedar juga.
0: Oke, baik. Waduh, berarti lebih waspada juga ya terhadap media sosial, ternyata juga bisa mempengaruhi juga berarti.
1: Sangat-sangat. Sekarang pengaruhnya besar sekali.
0: Kalau ngomongin anak muda itu kan biasanya anak rantau itu banyak ya. Kayak ini ya, akhirnya mereka tuh jauh dari pantauan orang tua. Nah, yang biasa tuh ngekos atau mungkin tinggal di apa namanya, asrama, kerja, yang ya pokoknya anak rantau gitu. Nah, ini kan jauh dari orang tua gitu ya. Nah, kalau dari BNNK Surabaya sendiri biasanya buat apa namanya, bersosialisasi mungkin ya. Apakah ada buat anak-anak sekolah, kuliah, rantau-rantau kayak gini tuh biasanya kasih tipsnya tuh yang seperti apa? Biar mereka tuh gak gampang bergaul gitu loh, karena kan jauh dari orang tua.
1: Ya. Betul, jauh dari pengawasan juga ya. Nah, khusus buat anak kos yang merantau-merantau ini ya. Nah, kunci utama yaitu selalu waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap teman juga, terhadap apalagi barang titipan gitu ya. Okay. Kalau misalnya dititipin, walaupun dititipin sama orang terdekat kita, sahabat kita, teman kita sendiri pun, kalau kita nggak tahu isi barangnya itu apa, tolong jangan pernah mau gitu ya. Tolak aja barang titipannya itu. Jadi kalau benar-benar pengen safe, aman gitu, buka dulu barang titipannya apa gitu. Jadi biar kita bisa merasa aman juga seperti itu.
0: Oke oke. Berarti itu termasuk juga penjebakan ya?
1: Bisa. Karena banyak juga.
0: Kayak, apa namanya, kita dikirimin sama temen gitu ya. Padahal teman itu tadi ngasih ke orang lain pakai alamat ini aja.
1: Ya, pakai alamat kita.
0: Alamat kita ya, benar. Sendiri gitu. Nah, berarti itu juga kasus-kasus kayak gitu banyak ya berarti.
1: Iya, ada juga pengiriman paket ke alamat kita tanpa kita tahu isinya, walaupun mungkin namanya itu teman kita sendiri ya gitu ya. Tapi tetap juga harus diwaspadai.
0: Oke, meskipun belum dibuka nih, misal kita terima, itu juga berarti tetap kena ya berarti ya.
1: Makanya itu kalau misalnya menerima paket, jangan langsung dibuka kalau kita nggak tahu siapa penerimanya dan juga apa isinya gitu loh. Kalau dirasa itu mencurigakan, bawa aja ke kantor polisi atau ke kantor BN kalau dicurigai narkotika isinya seperti itu.
0: Oke oke oke oke oke. Berarti ya mungkin lebih main aman aja ya. Ketika cuman itu kamu apa namanya ternyata kamu ruang lingkupnya berteman dengan yang suka pakai narkoba, kalau misal dapat kayak gitu ya udah, daripada resiko ya mending di namanya laporkan aja
1: betul.
0: Gitu ya. Oke, tapi banyak ya kasus kayak gitu ya. Dan sasaran utamanya ya mereka-mereka yang jauh dari pantauan orang tua ya.
1: Tempat kos khususnya sekarang, jadi sekarang kawasan rawan bukan cuma dunia hiburan malam ya. Nah, tempat kos-kos juga bahkan kawasan elit pun juga banyak juga seperti itu.
0: Baiklah. Nah, jadi juga kepo sih sebenarnya Kak Eni ya, dari BNN Kota Surabaya biasanya tuh ada program apa aja sih yang dilakukan setiap tahunnya. Nah, ini kan dengan maksud juga supaya anak-anak muda, enggak anak muda aja sih sebenarnya, biar mereka tuh lebih teredukasi gitu ya. Akhirnya apa namanya bisa memilih-memilih lah ya, dan bisa berantisipasi supaya tidak sampai terjerumus apalagi sampai menyalahgunakan narkoba ini. Ada program apa aja biasa dilakukan di BNNK Surabaya?
1: Iya, kalau BNN Nasional kita mempunyai program namanya Ananda Bersinar. Baik. Aksi nyata dimulai dari anak bersinar narkoba, di mana program Ananda Bersinar ini kami memberikan pelatihan edukasi anti narkoba. Nah, salah satunya kami implementasikan dalam program pelatihan remaja teman sebaya. Apa remaja teman sebaya itu? Jadi kalau anak remaja sekarang kan lebih seneng curhatnya sama teman, sesama temannya ya, sesama seumuran gitu. Nggak suka istilahnya, takut kalau curhat sama orang tua, sama orang lebih tua. Jadi kita membentuk kelompok remaja teman sebaya, di mana kelompok remaja teman sebaya ini kita memberikan pelatihan konsep diri remaja itu seperti apa gitu loh. Kemudian tantangan menjadi remaja seperti apa, termasuk juga mengenai bahaya-bahaya narkotika tentunya. Nah, diharapkan dari pembentukan remaja teman sebaya itu, diharapkan mereka bisa menjadi duta anti narkoba dan juga sebagai konselor sebaya sesama teman-teman sebayanya. Gimana kalau misalnya ada temannya curhat yang pakai narkoba atau ditawari narkoba, jadi mereka bisa membantu mengedukasi seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada program IKAN, integrasi kurikulum anti narkotika. Nah, BNN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memasukkan kurikulum yaitu materi narkotika ke dalam pelajaran sekolah. Tentunya juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan, mulai dari usia PAUD gitu ya. Misalnya usia PAUD, usia materi narkotika yang dimasukkan bukan tentang jenis-jenis narkotikanya dong, pasti yang dimasukkan tentang gimana pola hidup sehat sebagai anak sehat itu harus ngapain aja gitu ya, seperti itu, sesuai dengan level tingkat pendidikannya. Nah, kalau BNN Kota Surabaya sendiri dalam rangka mengimplementasikan Ananda Bersinar juga punya program BNN Gusto School. Kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ngapain itu? Jadi kita setiap minggu selalu ke lapangan, ke sekolah-sekolah yang ada di Surabaya gitu ya, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Tingkat PAUD juga kita datangi, juga berkolaborasi dengan Bunda PAUD Surabaya memberikan edukasi terkait anti narkotika. Seperti itu.
0: Kalau biasanya apa namanya, anak-anak PAUD gitu ya, itu mungkin dengan caranya ya mungkin agak
1: ya, mengasihkan banget kalau harus anak PAUD melalui lagu-lagu. Ya, senam bersama gitu.
0: Memang harus sejak dini ya.
1: Betul.
0: Kayak ini mungkin kalau dari apa namanya, usia-usia dewasa, paling dewasa biasanya penyuluhan atau sosialisasi ke usia berapa berarti paling
1: tua. Kalau paling tua ya ke lansia juga. Ke kita lansia, jaga ya? Ke posyandu lansia. Di tiap kelurahan juga ada.
0: Oke, dan itu dan ini program tahunan yang dilakukan sama BNNK Surabaya ya. Oke. Kalau di tahun 2026 ini apakah ada kayak program baru yang akan dilakukan atau seperti apa nih 2026 atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau kayak gimana kayaknya?
1: Tentunya kita tiap tahun pakai program berbeda-beda ya, okay, sesuai dengan arahan dari petunjuk pusat juga. Okay. Lalu kita kembangkan juga program apa sih yang bisa di Surabaya tadi gitu.
0: Oke, okay, yang ngikutin dari pusat juga berarti ya. Baiklah, kalau dari teman sebaya sendiri ya dalam pencegahan narkoba nih biasanya dilakukan itu seperti apa supaya untuk apa namanya mengingatkan lah untuk rekan-rekan yang mungkin seumuran gitu supaya mereka lebih peka lagi, lebih antisipasi lagi, lebih waspada lagi terhadap bahaya narkoba itu biasanya seperti apa kalau untuk yang teman-teman sebaya?
1: Kalau dari pelatihan tadi terhadap remaja teman sebaya gitu ya, setelah kita berikan anti pelatihan anti narkotika, anti narkoba gitu ya. Jadi mereka diharapkan bisa mengedukasi. Jadi mereka juga harus punya action dong ke teman-temannya gitu. Actionnya bagaimana? Misalnya memberikan sosialisasi ke teman-teman sebayanya. Sosialisasi nggak cuma lewat tatap muka, tapi juga bikin konten yang menarik gitu ya, sesuai dengan jenjang usianya terkait anti narkoba seperti itu.
0: Oke, okay, karena biasanya anak muda ini kan paling rawan gitu ya, kan ya. Nah, biasanya yang sampai apa ya hal-hal yang mungkin sepele gitu ya, misal diputusin gitu ya, ada yang sampai akhirnya depresi, akhirnya pelariannya ke situ. Terus ada yang dipecat dari pekerjaan misal, akhirnya dia stres, atau mungkin dari broken home gitu, akhirnya pelariannya ke narkoba, nah kayak gitu. Biasanya kan paling sering kayak gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: kalau dari BNN tadi sebaya mungkin apa ya, lebih ke cara supaya mereka ini tidak pelariannya ke narkoba itu seperti apa berarti kayak.
1: Nah, dalam pelatihan remaja teman sebaya itu kita memberikan pelatihan tentang konsep diri, meregulasi emosi. Jadi tahu aku ini sedang apa sih, lagi apa sih perasaanku gitu ya. Karena ada anak remaja yang tidak tahu perasaannya sendiri. Kalau ditanya perasaannya apa? Mengantuk, lapar. Nah, itu kan bukan jenis emosi ya. Tapi harus tahu jenisnya, emosinya lagi apa, perasaannya seperti apa, apakah sedang marah, sedih, kecewa, bahagia, itu harus tahu yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, setelah dia tahu konsep dirinya itu seperti apa, kemudian perasaannya seperti apa, dia akhirnya mampu gimana caranya meregulasi emosi. Kalau sedang emosi, aku ini harus bagaimana? Jadi tahu tempat untuk istilahnya, tempat untuk curhat, cara kecurhat, curhat ke siapa, dia juga tahu gitu, biar nggak salah pergaulan atau salah teman seperti itu. Kemudian setelah kita melatih tentang meregulasi emosi, juga mereka akhirnya bisa gimana sih cara, misalnya ada temanku yang nawarin narkoba, cara nolaknya gimana supaya aku nggak dijauhin sama teman itu juga gitu. Tentunya dengan pakai bahasa mereka dong ya, misalnya. Enggak, kenapa? Aku lagi konsentrasi apa? Misalnya lagi ikut turnamen ini, lagi fokus ini, kan bisa juga seperti itu, bahasa pakai bahasa sebaya gitu.
0: Oke, baik. Gen Z banget gitu ya kayaknya. Nih, karena waktunya juga mepet ya, mau jam 10. Ini kalau misal dari teman perdua lagi dengerin gitu ya, terus dia tuh ada teman atau mungkin dirinya sendiri bahkan udah terlanjur kejebak narkoba. Nah, ini apa yang harus mereka lakukan nih? Apakah langsung lapor ke BNN, bakal langsung dipenjara atau kayak gimana? Takutnya mungkin mereka mikirnya kayak gitu.
1: Oh, ya, serem ya.
0: Mungkin ada yang belum tahu gitu, atau harus apa yang dilakukan gitu kayak ini.
1: Jadi kalau misalnya ada terlanjur teman udah pakai atau dirinya sendiri mungkin yang pakai, jangan pernah takut ya sobat ya. Teman-teman sobat RRI gitu, datang aja ke BNN gitu. Kalau benar-benar pure penyalahguna, pecandu, pengguna narkoba gitu, akan kami rehabilitasi. Rehabilitasinya tuh bayar apa enggak? Gratis gitu ya. Kami ada tempat rehabilitasi di Lido Bogor, paling dekat gitu ya. Nah, situ rehabilitasinya gratis, dari rawat jalan hingga rawat inapnya di situ gratis. Namun lokasinya di Lido Bogor gitu ya. Untuk biaya akomodasi tentunya bayar sendiri, karena tidak diakomodir oleh negara, hanya biaya rehabilitasinya gratis. Tapi kalau misalnya orang tuanya pengen rehabilitasinya di Surabaya aja biar dekat sama orang tua gitu ya. Nah, kami juga ada rawat jalan di Bandeng Kota Surabaya, itu gratis. Namun untuk rawat inapnya kami tidak ada. Jadi akan dirujuk ke lembaga rehabilitasi terdekat gitu, seperti di Rumah Sakit Jiwa Menur. Tentunya itu yang berbayar seperti itu.
0: Oke, ternyata rehabilitasi itu tidak langsung di penjara gitu, ujuk-ujuk ya. Tapi mereka akhirnya, waduh aku takut BNN gitu kan. Ternyata juga kerja sama-sama kepolisian atau apa, nanti aku di penjara takut ya. Ternyata enggak juga gitu, malah sangat-sangat dibantu gitu ya, supaya benar-benar sembuh dari narkoba gitu. Ya udah, sebelum udah nih Kak, ini mungkin boleh deh kasih closing statement ya untuk tema kita di Ngopak Ngobrol pagi hari ini, supaya teman-teman ini benar-benar apa ya, bisa benar-benar memaknai tema kita, yaitu aku keren tanpa narkoba. Nah, apa nih tipsnya buat teman Pro 2 yang saat ini lagi mendengarkan?
1: Iya, buat teman-teman Pro 2, kalau masa muda itu kan cuma sekali ya. Okay. Nah, jangan pernah menukar kenikmatan semu itu dengan merusak seumur hidup kita dengan narkoba seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya? Kenali dulu bahayanya. Jenis-jenisnya narkoba ini bahayanya seperti apa gitu. Mengenali tidak harus mencoba, dan sangat tidak boleh untuk mencoba, karena sudah ada penelitian dan juga buktinya kan narkoba, ya narkoba seperti apa. Kenali bahayanya, kemudian jaga circle pertemanan kita gitu. Kalau misalnya kita circle-nya kita baik, kita juga akan ikut baik. Kalau buruk juga pastinya susah dong untuk gak ngikut ke buruk juga. Jadi kalau konsep dari saya sendiri sih TTS ya. T yang pertama, berani tolak narkoba. Baik. Gitu. Wani tolak gitu ya. Kalau enggak ya enggak gitu ya.
0: Betul. Gitu. Kalau enggak ya enggak.
1: Enggak usah takut, enggak usah takut dijauhin teman, enggak usah sungkan gitu. Nah, T yang kedua yaitu pilih teman yang baik gitu.
0: Baik.
1: Teman yang bisa mendorong kita menuju cita-cita kita gitu ya, bukan malah
0: ke masa depan yang cerah.
1: Gitu ya. Betul. Terus yang S yang kedua, stress management. Nah, setiap kita harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya. Kapan waktunya kita healing? Kalau kita lagi suntuk gitu. Okay. Lakukan aja stress, healing yang positif gitu, seperti itu. Okay. Jangan pernah memendam masalah sendiri gitu. Okay. Harus punya teman curhat. Kalau misalnya teman-teman ini enggak punya teman curhat, jalan-jalan tunjungan ya. Bisa naik ke gedung Siola lantai 2, ada Puspaga. Bisa curhat sepuasnya, di situ banyak psikolog. Gratis untuk warga Kota Surabaya. Kalau terkait narkotika, misalnya mau melapor kemana, datang ke BNN takut gitu, kita ada call centernya 184 atau WA call center kami yaitu 0812 8-4x1122. Kami fast response seperti itu.
0: Oke, jadi ya itu yang harus dilakukan teman berdua. Jangan sampai kamu pas stres abis gitu, wah larinya sampai ke hal yang tidak-tidak gitu ya, ke narkoba kayak gitu. Terus habis gitu yang lagi happy deh ke cangar gitu.
1: Iya betul.
0: Aduh, malah jadi FOMO-FOMO-an ya. Sampai ke kematian loh masalahnya gitu ya kayak ini ya. Baik deh, ada lagi mau ditambahkan kayak ini mungkin?
1: Oke, pantun menutup ya?
0: Boleh, silakan.
1: Oke.
0: Diawali dengan pantun tadi dan diakhiri dengan pantun juga berarti ya. Baik, silakan Kak Edi.
1: Sungguh indah bunga kastuba.
0: Cakep.
1: Tapi tak seindah kenangan mantan.
0: Widih.
1: Gak usah pakai narkoba karena akan merusak masa
0: depan. Oke, keren banget ya. Terima kasih buat Kak Edi udah mau menyempatkan waktunya buat hadir di Pro 2 FM di Ngopak Ngobrol Pagi bareng sama Jen, dan juga terima kasih buat teman-teman dari BNNK Surabaya. Dan salam. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, dan di lain kesempatan bisa ngobrol lagi seperti ini ya. Kita mengedukasi teman berdua yang lainnya lagi seputar narkoba, atau mungkin di luar narkoba juga bisa.
1: Baiklah,
0: banget. Yaudah, buat teman berdua juga jangan kemana-mana, karena Santai Siang masih bakal nemenin kamu. Bakal ada siapa yang nemenin. Jadi keep stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jam 10.05, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Kementerian Pariwisata menilai acara berbasis musik dan budaya bisa berdampak kepada pariwisata, antara lain menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi penginapan. Asisten Bupati Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti dalam sebuah konferensi di Jakarta pada Rabu mencontohkan gelaran festival musik jazz yang digelar selama beberapa hari bisa menarik ribuan pengunjung, sehingga efek yang ditimbulkan untuk pariwisata di daerah tempat penyelenggara pun sangat besar.

Informasi selanjutnya, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak 7 kali dengan tinggi letusan dari 400 meter hingga 700 meter di atas puncak pada Kamis sejak pukul 00.34 hingga 08.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.34 waktu Indonesia Bagian Barat dengan visual letusan tidak teramati.

0: Dari dunia olahraga, Anis Haj Mousah mengantarkan Aljazair menciptakan kejutan dengan menghubungkan Belanda 1-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam, Belanda pada Kamis. Kemenangan ini menjadi modal positif Aljazair untuk mengarungi putaran Piala Dunia 2026 menghadapi Argentina, Yordania, dan Australia di Grup J. Setelah laga ini, Belanda akan kembali melangsungkan pertandingan persahabatan menghadapi Uzbekistan pada Senin 8 Juni. Sekian info Pro 2 bersama saya, Mas Anhedi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang barengan aku Mas Hadi di sini. Oke teman-teman berdua, seperti biasa kamu bisa request lagu favorit kamu buat nemenin di jalan, di rumah, di mana kayak pokoknya nemenin kamu deh. Di WhatsApp kita juga sabi banget requestannya di 0819896952 atau di Instagram di @pro2rrisbl, telepon juga sabi banget ditungguin di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

resensi buku Pro2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Mas Hadi di sini. Wah, di studio banyak orang ya, teman Pro 2. Ramai banget, seru banget gitu teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Tetap aku puterin lagu-lagu kamu di Pro 2 Hitlist gitu ya. Ini dari Zivelas Jawa, katanya minta lagunya Ziva Magnolia dengan kata-kata, langsung aja disiapin. Sebelum itu aku puterin dulu lagunya Luna yang udah masuk, ada Meghan Trainor dengan Get In Girl, udah aku siapin buat kamu semuanya, langsung aja diputerin. Dan buat kamu yang belum requestan atau belum dibacain, sabar ya teman berdua. Nih di WhatsApp nanti aku bakal sapa-sapa juga di 0819896952 atau di Instagramnya kita di @pro2rrisby. Aku puterin ada Meghan Trainor dulu dengan Get In Girl buat kamu semuanya. Enjoy.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Produk Hitlist masih nemenin kamu semuanya di siang hari ini. Kita bacain lagi dari WhatsApp ada Aditya dengan David Bayunya Tembok. Oke, disiapin. Terima kasih. Jesse juga udah mulai merapat, teman 22. Minta diputerin Drive dengan Deskripsi Dirimu. Oke, itu juga langsung disiapin ya buat kamu. Thank you so much. Terus kita geser lagi ke Instagram. Ini dari Dewika. Katanya minta diputerin SHA atau Stand Her Alone featuring sama Tresno Tape X. Langsung diputerin juga dengan lagunya Kura-Kura.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

kamu di siang hari ini teman Bro 2, coba kita bacain lagi dari Instagram. Ada Juliana katanya minta diputerin Dengarlah Cinta dari Roni Parulian, udah disiapin juga. Ada 12i54 katanya minta Cegilnya Nabila Takia, juga udah disiapin buat kamu, thank you banget. Terus ada Charlie Regina minta diputerin lagunya The Jibloks dengan Sambutlah. Oke, tiga lagu udah masuk teman berdua. Dan buat kamu yang belum joinan, masih aku tungguin ada setengah jam lagi buat kamu semuanya.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Oke teman berdua, sepertinya berdua hitlist sampai sini dulu. Tapi jangan khawatir, habis ini di jam 12 siang bakal ada informasi kuliner dan UMKM. Dan dilanjut di santai siang ada Sport Corner dan Izun juga. So di sini aja, keep stay tune. Aku lanjutin ada Somber dengan Andre Set. Aku putar dulu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.
2: Prodo FM.

Masih di santai siang barengan aku Mas Anhadi di sini. Surabaya lagi panas banget teman berdua. Enaknya ngasih rekomendasi kamu es apa ya yang bikin buat kamu nggak apa ya kayak ngelak ya berdua. Kamu nggak ngelak harus minum ini gitu ya. Pas aja yang pertama, es ini berasal dari Pontianak. Ya, es ini jika diperhatikan tampilannya mirip sekali dengan es dogel. Es doger maksudnya ya. Dan hanya saja di minuman ini kawan Jo akan menemukan irisan manisan pepaya, kacang merah dan tape teman berdua. Dan bahkan kadang ada pula penjual yang turut menambahkan sagu mutiara. Kalau misalkan sagu mutiara mungkin yang original kali ya, jadi Pontianak gitu. Dan kayaknya itu teman berdua ada potongan nangka juga dan kolang-kaling di dalamnya. Uniknya lagi, es serut yang ditaruh di atasnya disiram dengan air kapur sirih. Wah, seger banget ya teman-teman berdua. Jadi setelah diberikan sirup merah yang khas, alih-alih menyiram dengan susu atau santan, es nona malah diberi siraman air kapur sirih. Supaya apa teman-teman berdua? Supaya esnya gak mudah cair dan tidak makin renyah saat digigit teman-teman berdua. Es nona dari Pontianak kayaknya cocok banget buat kamu cobain.

romansa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita bikin romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Selanjutnya kita geser di kawasan Bandung. Tempat ini di mana banyak sekali jenis es tercipta teman-teman berdua. Dan gak heran, salah satu es paling mantep yang bisa nikmatin kala siang-siang kayak gini adalah es Oyen. Nah, es ini pun kemudian diberi nama es Oyen dan langsung tenar di kalangan pecinta minuman dingin sejak tahun 1962. Memang bentuk dan rasanya mirip es campur dengan adanya es serut, sirup merah, susu dan segala isinya yang memang persis. Es Oyen nyatanya dirasa lebih segar karena terdapat sagu, mutiara, kelapa dan lebih kaya buah-buahan teman-teman berdua. Es campur es Oyen kayaknya dua minuman yang sama-sama segar gitu ya, tinggal pilih aja gitu teman-teman berdua.

zaman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan

0: Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke teman-teman berdua, habis ini di jam 1 siang Balan ada Sport Corner selama 1 jam akan ngasih informasi seru berupa olahraga yang update tentunya. Pokoknya kalau kamu penasaran ada Zizan dulu, aku lanjutin.

2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Teman-teman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi.

bahwa perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Sport Corner nemenin kamu teman berdua. Berita selanjutnya yang pertama adalah manajemen Persib Bandung berencana melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi AFC Champions League musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Hermawan itu tuh ngomong perbaikan nggak hanya mencakup penggantian rumput tetapi juga pembenahan media tanam agar kualitas lapangan memenuhi standar yang lebih baik. Dan Doi menjelaskan juga proses penggantian rumput lapangan memiliki tantangan tersendiri terutama dari sisi waktu pengerjaan teman berdua.

mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: ancora Messi. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, satu jam ke depan ada Izun yang bakal nemenin kamu dengan entertainment info yang udah aku siapin buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune. Aku masih puterin kamu Keisha Lefornka dengan Tiger Usai.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-numpang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Izun teman berdua, kita awali dengan Jazz Gunung Indonesia 2026 yang akan berlangsung dalam dua rangkaian festival di Gunung Slamet dan Gunung Bromo. Dan rangkaian itu akan dibuka Jazz Gunung Slamet di Wina Wisata Buturaden Banyumas pada 27 Juni 2026. Dan serangkaian acara Jazz Gunung Bromo akan dimulai 18 Juli di Seruni Point. Kemudian puncak acara Jazz Gunung Bromo berlangsung pada 24 sampai 25 Juli di Amfiter Jiwa Jawa Resort Bromo teman berdua. Dan pagelaran jazz tersebut mengusung tema destination yang merujuk pada panduan musik jazz dan wisata unggulan Indonesia. Nah, tema ini tuh menawarkan pengalaman untuk menikmati musik jazz di tengah konsep alam pegunungan Indonesia teman berdua.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Izun, teman berdua, kabar duka. Ini dari penyanyi balada soul ikonis apa Ibu Bryson meninggal dunia saat berusia 75 tahun dan ia mengembuskan terakhir napasnya pada Selasa 2 Juni atau beberapa hari setelah mengalami stroke, teman berdua. Dan Bryson semasa hidupnya dikenal lewat beberapa tebang ikonik dari film-film legendaris Disney seperti Beauty and the Beast dan A Whole New World, teman berdua. Lagu-lagu viral, lagu-lagu enak ciptaan doi ini tuh bakalan terus diinget gitu ya. Dan kabar duka tersebut itu tuh dikonfirmasi oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi dengan menyatakan Pablo Bryson pergi dengan keluarga menemani di sisinya, teman berdua.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: 2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Pukul 3 sore, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan bahwa setelah melalui penetapan standar, pihaknya memastikan keamanan produk terapi pengganti nikotin NRT sebagai bentuk dukungan bagi individu yang mempunyai niat berhenti merokok. Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM William Aditeja mengatakan upaya menurunkan prevalensi perokok membutuhkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi, mulai dari edukasi, kawasan bebas dari asap rokok, dan juga terapi. Pihaknya mendukung pengembangan inovasi berbasis bukti ilmiah yang dapat membantu masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk berhenti merokok. Menurutnya, pengendalian tembakau membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mengingat tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait aspek kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Informasi yang kedua, Kementerian Pariwisata menilai acara berbasis musik dan budaya bisa berdampak kepada pariwisata, antara lain menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi penginapan. Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata Niko Mang Ayu Astiti dalam sebuah konferensi di Jakarta Rabu mencontohkan gelaran Festival Musik Jazz yang digelar selama beberapa hari. Bisa menarik ribuan pengunjung sehingga efek yang ditimbulkan untuk pariwisata di daerah tempat penyelenggaraan pun besar. Menurut dia, peningkatan yang paling terasa ketika sebuah daerah menyelenggarakan festival musik adalah okupansi, penginapan, dan transportasi. Oleh karena itu, dia mengharapkan ada lebih banyak kolaborasi untuk mengadakan acara yang memadukan budaya, alam, dan musik berbagai daerah di Indonesia. Informasi yang terakhir, Netflix menyoroti berbagai tayangan kuliner semakin mempengaruhi cara penonton mengenal makanan dan hidangan baru. Mengeksplorasi budaya yang berbeda hingga memilih destinasi wisata yang ingin mereka kunjungi. Netflix Senior Director of Content Southeast Asia, Malubika Benerji, mengatakan bahwa tayangan kuliner menawarkan perpaduan menarik antara hiburan, koneksi emosional, dan eksplorasi budaya, sehingga tidak mengherankan jika genre ini terus menarik perhatian semakin banyak penonton. Tayangan kuliner kini tidak hanya membuat penonton ingin mencicipi hidangan yang ditampilkan, dari drama dan dokumenter hingga kompetisi memasak seperti Culinary Clash Wars dan Street Food Asia, hingga seri serial lokal terbaru Netflix Luka Makan Cinta, makanan kini tidak hanya hadir sebagai elemen visual. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2.
1: Kamu balik lagi ya Teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
0: Betul banget. Di sore ceria ini bakalan ada aku Rianita dan juga
1: ada Fira Angkasa di sini Teman Pro 2 nemenin kamu kali ini di hari Kamis ya.
0: Iya, benar banget.
1: Udah hari Kamis aja nih Teman Pro 2 di bulan Juni. Iya benar
0: ya,
1: Juni ya.
0: Udah Juni sekarang.
1: Juni, berarti udah 4 hari kita melewati bulan Juni.
0: Betul banget. Ya semoga di bulan Juni ini makin lebih baik lagi ya dari bulan-bulan sebelumnya.
1: Betul banget nih Teman Pro 2.
0: Terus kita juga nanti bakal kasih informasi terup to date ya kan, info-info lokal.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Setelah info lokal juga nanti bakalan berjaringan ya.
0: Iya, benar banget.
1: Dari mana? Ditungguin aja deh Teman Pro 2. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cakdaning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya kan. Kita bakal kasih informasi lokal ya seputar Jawa Timur nih.
1: Betul. Dan ada info apa Re?
0: Kali ini ada dari Kediri nih. Ternyata ya CSRPG pesantren baru itu kembali diwujudkan melalui pembagian tali asih berupa paket gula kepada masyarakat lingkungan Dender dan Desa Tugu Rejo Kabupaten Kediri Kamis hari ini.
1: Oke. Masih fresh ya.
0: Masih fresh banget ya. Jadi kegiatan itu tuh jadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi menyalurkan bantuan.
1: Betul.
0: CSR gitu kan. Terus manajemen juga memohon dukungan masyarakat untuk kelancaran giling 2026 nih. Jadi memang general manajernya Sugondo itu mengatakan bahwa pemberian tali asih itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat sekaligus memohon dukungan untuk keberhasilan musim giling gitu kan, musim giling tahun ini. Karena karena memang sinergi antara perusahaan dan masyarakat itu memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional pabrik juga, khususnya selama pelaksanaan musim giling tebu 2026 gitu.
1: Udah musim-musimnya ya ini ya berarti ya. Selain
0: benar.
1: Memang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk dari program CSR-nya sendiri nih teman Pro 2, tapi juga pastinya meminta dukungan gitu biar lancar semuanya.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Karena targetnya juga gede banget nih. Target giling tuh capai 873.000 ton tebu.
1: Oke.
0: Besar sekali ini targetnya. Dan memang saat ini PJ Pesantren baru itu tengah melaksanakan musim giling 2026 ini sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah nih menuju swasembada pangan di sektor gula nasional gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sudah kaya banget nih. Gak usah impor gula. Karena gula di dalam negeri tuh udah melimpah,
1: udah banyak
0: banget
1: ya.
0: Iya.
1: Tinggal gimana caranya ngolahnya
0: iya,
1: sih teman Pro 2.
0: Jadi lebih banyakin ekspor aja, ekspor keluar gitu. Ya kita dukung lah ya, semoga targetnya tercapai.
1: Amin, dan semoga lancar selalu ya pokoknya.
0: Iya,
1: habis ini bakalan ada info menarik lainnya ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita, dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya, biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan kali ini masih seputar informasi lokal ya kan. Dan kali ini datang dari Gresik nih.
1: Benar.
0: Ternyata Dinsos Gresik itu salurkan bantuan darurat untuk 8 warga terdampak musibah. Karena memang Kabupaten Gresik itu terus memperkuat respon cepat terhadap warga yang mengalami musibah sepanjang tahun 2026 ini. Jadi melalui program bantuan sosial respon kasus, sebanyak 8 warga terdampak bencana dan kondisi sosial darurat telah menerima bantuan selama periode Januari hingga Mei 2026. Dan program itu jadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat nih, mulai dari korban kebakaran, terus ada banjir ya kan, terus hingga peristiwa lain yang memerlukan penanganan segera teman berdua. Dan Kepala Dinas Sosial Gresik Dr. Umi Khoiroh itu bilang bantuan yang diberikan itu merupakan upaya pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak musibah sekaligus mempercepat proses pemulihan kondisi keluarga korban gitu. Dan menurutnya bantuan yang disalurkan berupa paket sembako ya kan yang berisi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan itu juga diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana maupun kejadian sosial yang tak terduga gitu.
1: Ini di mana?
0: Di Gresik.
1: Oke. Masih deket ya sama Surabaya.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi ya harapannya semoga bisa cepat bisa lancar gitu ya.
0: Penyaluran terus, bantuannya penyaluran, lancar, terus tepat sasaran.
1: Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting itu deh teman Pro 2 ya, enggak cuma di wilayah-wilayah Jawa Timur aja, tapi pastinya seluruh Indonesia kalau misalkan ada bantuan-bantuan seperti itu, penyalurannya semoga lebih terarah, lebih lancar, lebih
0: tepat sasaran.
1: Tepat sasaran. Ya. Harapannya pasti seperti itu ya. So, ini kayak ini juga info terakhir ya teman Pro 2 di info lokal kali ini, karena habis ini kita bakalan geser sebentar ke kota sebelah alias kota Malang teman Pro 2.
0: Kota Ngalam.
1: Karena kita bakalan dengerin sore ceria berjaringan Sekorwil Jawa Timur ya.
0: Benar banget. Jadi ada narasumbernya siapa? Tungguin aja pokoknya, nggak usah kemana-mana.
1: Tapi aku mau spill sih sedikit karena ini kayaknya masih berkaitan sama Jawa Timur kan ya. Habis ini kan bakalan ada duta wisata Rakaraki, pemilihan duta wisata Rakaraki yang mewakili Jawa Timur. Dan pastinya tiap kota kabupaten kan ada perwakilan-perwakilannya sendiri kan. Nah kali ini dari Kabupaten Malang tamunya. Okay, jadi kayaknya teman Pro 2 juga tertarik ya untuk hal ini. Jadi pokoknya pantengin terus Pro 2 FM. Kita bergeser dulu ke Kota Malang.
0: Oke deh, langsung aja ya, nanti bakal aku langsung relaykan di Malang.
1: Betul.
0: Jadi teman Pro 2 enggak usah kemana-mana. Di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat,

0: Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore.
1: Kayaknya kita masih di Surabaya ya.
2: 9 teman terbaik kami teman Bro 2. Kayaknya kita sapa-sapa dulu kali ya, yes. Bagas, Jawa Timur ini ada RRI mana aja nih Bagas?
1: Ada di RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Malang tentu saja teman Bro 2. Di Sore Ceria ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga
2: Tania
1: ya, dan tentu saja seperti yang kita janjikan tadi Tania.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita akan cuma berdua. Gitu. Sudah kedatangan kita dua pemuda yang sangat amat luar biasa.
1: Benar banget, di sini kita ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes teman berdua yang sudah hadir di studio Pro 2 Malang teman berdua. Kita sapa dulu aja ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Ini, gimana nih? Ini cantik-cantik dan juga ganteng banget ya ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu kan.
1: Ya, gini keren banget ya. Ini ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Kita tadi kan udah memperkenalkan ke teman Pro 2 yang ada di RRI se-Jawa Timur. Sekarang kayaknya jadi apa ya? Waktunya untuk mereka memperkenalkan dulu.
2: Betul.
1: Ya, Tania ya. Silakan bisa dimulai dari Joko dulu.
3: Oke, boleh. Selamat sore pendengar RRI sekalian. Halo dulur. Jadi perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Zahran Wisono. Saya perwakilan dari Joko Roro Kabupaten Malang yang nantinya akan melanjutkan sesi pemilihan ini ya ke pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026. Terima kasih.
1: Oke.
2: Boleh lanjut Roronya yang cantik ini.
4: Oke, halo semuanya. Halo dulur. Perkenalkan saya Vanessa Felicia yang juga akan menemani Mas Adan untuk lanjut menuju pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026.
1: Oke,
2: luar biasa sekali ini teman-teman.
1: Berarti mereka berdua ini memang udah mempunyai misi ya,
2: udah ya, visioner banget ini ke depannya mau lanjut lagi ke Raka-Raki gitu ya.
1: Bener banget, dan ini kalau untuk Raka-Raki sendiri itu memang apa ya istilahnya, ya udah itu satu Jawa Timur kayak gitu ya berarti ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Dan ini Joko Ahdan dan juga Joko Roro Vanes ini dari Kabupaten Malang itu
3: betul
1: sendiri.
3: Betul sekali.
1: Bisa diceritain enggak sih awal mulanya kok bisa jadi Joko dan juga Roro di Kabupaten Malang tuh gimana?
3: Oh, oke. Jadi kebetulan kami berdua sama-sama ikut Joko Roro tahun 2024 ya.
2: Betul sekali.
1: Udah 2 tahun yang lalu ternyata.
3: 2 tahun yang lalu, betul. Jadi saat itu saya baru lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian saya mulai bimbang nih awalnya, kayak aduh setelah lulus ngapain ya? Kayaknya kalau langsung kerja kayaknya masih belum, kira-kira ngapain ya enaknya?
1: Gak pengen kerja
2: masih
1: dulu.
2: Masih belum mau memasuki dunia pekerjaan.
3: Terus sekali, soalnya saya rasa, aduh kayaknya hidup saya sih cuma belajar, kuliah, lulus. Saya juga mau main sebenarnya. Akhirnya ketemulah salah satu ajang namanya Joko Roro Kabupaten Malang. Ini adalah pemilihan duta wisata yang ada di Kabupaten Malang. Akhirnya setelah saya lihat, kayaknya saya mau main deh. Kayaknya ini salah satu cara agar saya bisa main dengan gak cuma main aja, tapi ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Dan ternyata ya, itu semua bisa saya dapatkan di Joko Roro Kabupaten Malang. Jadi saya gak cuma main, tapi saya mendapatkan berbagai macam informasi tentang pariwisata dan kebudayaan yang luar biasa sekali ya, Vanes, di Kabupaten Malang.
2: Betul sekali.
1: Okay. Kalau untuk Roro Vanes sendiri gimana nih?
4: Kalau aku sendiri itu mulai ke Joko Roro tahun 2024, masih SMA, kelas 3.
1: Okay.
4: Jadi pas awal-awal ke Joko Roro itu sempat kaget ya, ternyata saingannya itu bukan anak-anak SMA atau seumuran, tapi juga rekan-rekan yang udah mas kuliah, yang kerja. Jadi awalnya tuh kayak shock dikit lah gitu.
1: Kaget ya.
4: Terus akhirnya setelah tahu di Joko Roro, belajar banyak tentang Kabupaten Malang. Jadi bukan hanya sekedar gelar aja, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda mendalami tentang Kabupaten Malang.
1: Oke, berarti memang benar-benar belajar di situ ya. Tapi kalau boleh tahu ya, ini untuk Joko dan juga Roro sendiri kan pasti punya backgroundnya sendiri masing-masing ya gitu ya. Kalau untuk dari Joko Ahdan sendiri, ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Entah itu dari kuliahnya atau kegiatan sehari-hari sebelum ikut Joko Roro itu apa?
3: Oke. Kalau sebelum ikut Joko Rono, saya berkuliah di Fakultas Hukum.
1: Oke, oh anak hukum berarti
3: anak
1: ya?
3: Anak hukum, betul. Kan agak jauh ya sebenarnya. Tata budaya, ternyata latar belakang dari hukum. Tapi ternyata saya nemu korelasinya.
1: Oke, ada.
3: Apa tuh? Jadi di awal memang ada keresahan. Saya melihat ternyata banyak ya isu-isu yang terjadi di konteks hukum ini. Kan kadang kita ini sebagai wisatawan kalau mau berwisata kan gak cuma melihat nyaman bagusnya aja ya, tapi kita juga mencari keamanan. Dan ternyata aspek keadilan itu yang akhirnya saya bisa ambil. Ternyata gak sia-sia nih hukum saya nih, bisa dipakai ternyata di tempat wisata. Dan setelah lulus, sekarang saya memang lagi fokus ke bisnis.
1: Bisnis apa tuh?
3: Saya ada dua, yang pertama ada F&B, yang kedua ada kayak studio foto gitu.
2: Itu base-nya di Malang juga.
3: Base-nya di Kabupaten Malang.
2: Di Kabupaten Malang. Nah,
1: terus hukumnya di mana nih?
3: Nah, iya. Jadi hukum karena saya masih denial tadi. Kan saya ambil hukum ekonomi dan di bisnis. Kalau di kabupaten dan di kota sepertinya memang lebih tajam itu ke law firm atau yang berbicara. Jadi saya mencarinya, sebenarnya kalau mau cari korelasinya saya harus ke kota besar, entah ke Surabaya atau ke Jakarta. Target sudah ada sih, saya mau ke Jakarta sebenarnya. Namun karena masih ada satu hal ya yang belum diselesaikan di Kabupaten Malang ini, saya akan selesaikan dulu. Sambil sedikit-sedikit mulai masuk ke legal. Kebetulan saya juga ada company di Malang, saya ikut Java Production, ada bagian legalnya juga. Alhamdulillah lebih fleksibel ya.
1: Oke, berarti mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai dulu ya.
3: Betul sekali.
1: Keren banget. Kalau untuk Vanessa sendiri gimana nih? Kayaknya ini kalau di umur ya, ini kayaknya berbeda jauh dari
2: masih lebih muda gitu ya.
1: Masih lebih muda gitu ya.
2: Betul. Jadi seperti yang udah bilang, aku bilang tadi bahwa pas aku awal ikut di Corona memang masih SMA kelas 3. Dan sekarang aku jadi mahasiswi hukum juga. Tapi di Universitas Negeri Malang.
1: Apakah itu terinspirasi dari Jepadan? Kayaknya masuk hukum aja, masuk hukum aja.
2: Mungkin ya. Diajak-ajak gitu ya, ayo masuk hukum aja lah gitu. Ya seperti itu. Terus akhirnya sekarang juga ada kegiatan lain, kayak jadi muse model juga di sela-sela kesibukan kuliah.
1: Oke.
2: Aku mau tanya deh, kan kamu awal ikut Joko Roro ini di akhir SMA gitu ya. Dan itu apakah gak mengganggu kamu ujian-ujian gitu gak sih? Tentunya pasti ada ininya ya, tantangannya tersendiri ya. Apalagi aku dulu sekolah SMA-nya di Sumber Pucung, sedangkan kegiatannya banyaknya ini di Pendopo, Kabupaten Malang yang ada di depannya alun-alun Kota Malang. Gitu. Jadi mobilisasinya sih ya, mondar-mandir dari Sumber Pucung terus ke Malang, balik lagi ke Sumber Pucung. Apalagi kalau kelas 3 SMA pasti banyak ujian-ujiannya juga.
1: Kenapa kenapa kamu memilih untuk mendaftar Joko Roro Kabupaten Malang ini di saat kamu kelas 3 SMA yang mana itu lagi sibuk-sibuknya
2: banget sih.
1: Apalagi di situ kamu harus mikir, wah ini lulus kuliah harus kuliah di mana? Lulus SMA mau kuliah di mana kayak gitu. Ternyata memang apa karena memang butuh kesibukan lagi.
2: Kurang sibuk kali ini. Jadi sebelumnya aku tuh ikut duta sekolah di Sumber Pucung, terus akhirnya dari guru-guru tuh menyarankan, ayo Vanes, coba ikut Joko Roro nih, mumpung ada pembukaan. Akhirnya tuh iseng-iseng ikut daftar, tidak berekspektasi tinggi sih, karena ya pas TM pertama tuh ketemunya ternyata senior-senior ya. Akhirnya kita coba dulu aja deh sambil belajar, terus ketemu rekan-rekan lainnya banyak ya. Insight-insight baru juga dari rekan-rekan. Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan.
1: Keren.
2: Nah itu dia, menghadapilah tantangan-tantangan tadi, jangan putus asa gitu ya. Walaupun ada tantangan banyak, tetap dihadapilah itu teman-teman.
1: Nah kalau ngomongin tentang ini masih di Joko Roro Kabupaten Malang ini ya, ini kan berarti Adan juga Vanes ini kan daftarnya di 2024 ya.
3: Betul.
1: Itu menyandang gelar Joko Roro tuh di tahun berapa? Apakah di tahun itu juga atau di tahun depannya di 2025?
3: Wah, ini menarik ya Vanes ya. Karena sebenarnya pemilihan ini itu seharusnya terjadi 2 tahun sekali.
1: Oke.
3: Jadi seharusnya kami sudah purna ya di 2026 ini. Tapi ternyata 2 tahun, 2 angkatan di atas kita ini tidak 2 tahun sekali, malah jadinya 3 tahun sekali. Yang awalnya 2018, akhir kepengurusannya di 2021. Yang 2021, akhir kepengurusan di 2024. Dan sepertinya angkatan kita juga melanjutkan tradisi 3 tahun ini ya.
2: Jadi
3: kita akan lengser di tahun depan. Amin, seharusnya ya.
2: Semoga.
1: Oke, Oke. Okay. Nah, ini kan berarti gelarnya itu selama 3 tahun berarti. Betul. Ya menyandang gelar Joko Roro itu sendiri. Mm-hmm. Nah, itu ketika proses apa ya kalau kayak gitu, seleksi atau apa ya?
3: Iya, seleksi. Ya, seleksi.
1: Itu gimana tuh? Karena itu kan pasti di Kabupaten Malang juga banyak yang mencalonkan diri enggak sih kalau kayak gitu?
3: Iya, betul. Jadi sebenarnya kita sudah mulai melakukan apa ya, penyebaran informasi terkait dengan Joko Roro ini ke berbagai macam sekolah. Ini salah satu program kerja di kita juga dari PR. Itu kita berupaya untuk menyebarkan informasi Joko Roro di seluruh SMA, SMK sederajat di Kabupaten Malang.
4: Ke school nama programnya.
3: Betul. Kebetulan Vanes juga salah satu wakil penyelenggara ya pada saat itu.
4: Okay.
3: Seperti itu. Dan awalnya kami menargetkan ini untuk di 2026 sebenarnya. Tapi kan ternyata karena ada satu dan lain hal, ada sedikit kendala, akhirnya kita mundur, sepertinya 2027 ya, Vanes.
4: Udah banyak banget yang tanya-tanya. Banyak sekali peminatnya.
1: Okay.
4: Kak Aden, Kak Vanes, kapan di Joko Roro buka ini?
2: Okay, udah banyak demand-nya ya ini ya.
3: Betul, karena ternyata fun fact-nya, ada beberapa orang yang punya strategi. Jadi kalau Vanes kan tipe yang dari sekolahnya, coba kamu waktu SMA ikut aja. Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang merasa mungkin kayaknya masih belum cukup nih kemampuannya, kita akan menunda 1 tahun, 2 tahun. Jadi ada beberapa rekan kita yang usianya mungkin seharusnya tahun ini ya waktu terakhir dia untuk mengikuti ajang duta wisata. Tapi karena kita tidak buka, ya mau tidak mau harus melepaskan mungkin ikut di duta wisata di kabupaten atau kota lainnya.
1: Memang harus ada minim apa ya?
4: Umur.
3: Ada usianya. Ada.
1: Oke.
3: 17 ya? 17 sampai 24.
4: Iya, 17 sampai 24 tahun.
1: Nah, itu prosesnya gimana aja sih untuk Joko Roro ini? Proses seleksinya dari tahap-tahapnya ya gitu.
3: Oke. Seingat kami ya.
4: Iya, dulu pas pembukaan tuh kalau enggak salah di bulan April, terus baru kita TM1 tuh di bulan Mei, pertengahan kalau enggak salah. Itu ya cuma ini informasi terkait bagaimana seleksi-seleksi kedepannya, terus ada tes tulis, terus deep interview, terus ada tes psikologi juga ya kalau nggak salah ya.
3: Iya ada.
4: Banyak itu seleksi-seleksinya, terus sampai dinyatakan sebagai finalis, kita juga tetap belajar, ada belajar nari, belajar public speaking, dan sebagainya juga.
2: Okay. Jadi dari tahap-tahapan seleksi itu tadi, yang menurut kalian paling susah untuk dilewati itu yang mana tuh?
1: Pada saat kalian ikut apa kompetisinya itu?
4: Nari. Karena ini ternyata teman-teman tuh udah ada yang basicnya nari juga kan. Jadi kak pas kan kita bisa latihan juga pernah di depan kaca. Pas awal-awal kok nggak lihat kaca tuh pede banget, bagus banget ini gitu. Terus ternyata pas di depan kaca terus lihat temennya, aduh kok kurang gitu ya.
1: Okay. Itu kan kalau nari sendiri kan mungkin kamu memang belum ada basicnya dulu ya. Terus kamu memang berusaha di situ. Gimana nih caranya agar kamu, wah ini aku harus bisa ini, apakah latihan yang benar-benar intens atau butuh coach atau gimana nih?
4: Kita di Joko Roro memang udah ada coachnya juga. Jadi kita belajar, ya dulu hampir setiap hari ya malah.
1: Kalau nari itu berarti untuk yang Roro dan juga Joko juga nari juga ya?
3: Betul.
4: Kita tarinya tuh kayak sepasang-sepasang gitu.
1: Kalau Joko Ahdan kesulitan gak nih ketika nari?
3: Ketika nari ya? Tentu sulit. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita biasanya berdebat dan demo ya. Disuruh nari kan agak PR juga sebenarnya.
1: Iya juga makanya. Terus apakah itu menjadi apa ya, salah satu fase tersulit ketika dalam proses seleksi Joko Roro di tahun kamu?
3: Kalau di saya sendiri, saya tidak merasa terlalu kesulitan ya, karena pada saat itu dari segi waktu saya paling luang. Jadi ketika teman-teman masih SMA, kuliah, saya sudah selesai sidang, jadi saya tinggal menunggu wisuda aja sebenarnya. Jadi ketika jadi ketika melihat teman-teman, mereka kesulitan ya, jadi saya kayak menikmati aja, ya sudah deh, saya akan jalankan hari-hari ini ya.
2: Itu tadi memanfaatkan waktu luang tadi, akhirnya nggak merasa terlalu kesulitan gitu ya untuk menghadapi tes-tes tari ini tadi ya.
1: Terus yang saya fase tersulitnya apa ketika dalam
2: seleksi tadi gitu.
1: Atau ya udah nih, kayaknya pas itu juga gak ada kegiatan, kayaknya semuanya ya susu
2: semua
1: aja.
2: Semua tahapan langsung dibabat habis gitu.
3: Iya betul, karena benar-benar setiap harinya kayak kita akan belajar seperti biasa. Karena mungkin dasarnya waktu itu selesai skripsi ya, jadi kayaknya jiwa-jiwa belajar itu masih ada.
2: Masih on fire
3: pagi siang dibuat belajar, sore latihan. Jadi dengan wajah sumringah aja dan nikmati aja kegiatannya. Apalagi dasarnya memang mau main awalnya. Jadi alhamdulillah ada rangkaian-rangkaian, kita beberapa kali mendatangi tempat wisata juga ya, Vanessa. Ada beberapa tempat wisata dan desa wisata yang kita datangi. Okay. Jadi lebih excited di hal seperti itu sih.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang ya, yang kita tahu bahwa Kabupaten Malang itu memang salah satu kabupaten yang sangat besar sekali. Itu kan pasti ada banyak budaya dan juga pariwisatanya ya. Nah, menurut Joko dan juga Roroy, sebenarnya pandangan anak muda terhadap budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang gimana sih? Bisa dijawab satu persatu mungkin kan? Pasti punya insight-nya sendiri-sendiri kan?
4: Wah, asik banget ini pertanyaannya. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih?
3: Nora Vanes boleh.
4: Oke, dan aku dulu. Kemarin sebenarnya aku sempat tertarik dan mengulik tentang budaya di Kabupaten Malang. Tentunya kalian lain juga tahu, ini sekarang di Kabupaten Malang udah ada ini topeng Malangan, panjang semar bangun yang dipakai saji, juga ada penyebaran di Tumpang dan juga di Desa Jambuer juga. Nah, sekarang itu Jawa Timur sedang mengejar-ngejarkan pagelaran seni topeng di Taman Krida. Nah, tentunya saya juga sempat wawancara dengan pelaku budaya juga, bertanya terkait bagaimana sih generasi muda memahami tentang topeng Malangan ini. Nah, ternyata banyak juga pelaku budaya yang bilang sekarang generasi muda tuh lebih condong ke gadget aja, kurang memahami tentang budaya, lebih suka main game dan sebagainya.
1: Yeah, fakta sih itu.
4: Jadi mereka tuh hanya tahu, yaudah kalau misalnya ada pagelaran topeng, yaudah aku lihat aja, terus pulang tanpa tahu apa sih makna dan juga filosofi dari yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang itu yang lagi kita usahakan, gimana caranya budaya ini tuh jadi relevan bagi anak muda, tidak terkesan kaku, kuno. Nah, itu kita sedang mencari atau sedang mengejarkan program tersebut.
1: Kalau dari Joko Akhdan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya, saya melihat generasi muda ini ada dua pandangan sebenarnya. Okay. Yang pertama, atas ketidaktahuan, tidak tahu, atau yang kedua, tidak mau tahu.
1: Nah,
3: itu pilihannya. Jadi sebenarnya ini terjadi pada saat saya awal ikut Joko Roro. Jadi saya kan dari Kecamatan Sumber Pucung juga kebetulan. Saya juga tipe yang kayak, Sumber Pucung memang punya apa sih? Kok kayaknya tidak ada tempat wisata. Tapi ternyata kalau dikulik, itu ada tempat wisatanya. Salah satunya adalah Bendungan Lahor. Terkenal dengan, kalau kita mau ke Blitar, itu pasti kita melewati Bendungan Lahor.
1: Itu kalau lewat pakai kereta api juga ngelewatin.
3: Pasti ngelewati. Dan kita ternyata bisa melihat loh, ternyata kalau kita memang mau menikmati pemandangan di Bendungan Lahor tuh ada, bahkan kita sebutnya sekarang adalah Golden Lahor.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
3: Karena kalau kita mau lihat sunrise dan sunset paling luar biasa di Lahor.
4: Bisa dicoba sih ya bagus.
3: Ini sudah valid ya teman-teman, jadi dicoba aja datangi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi karena dari awal generasi muda ini memilih untuk tidak memilih destinasi wisata yang ada di dalam negeri. Kalau dalam hal ini kita berbicara dengan tentang Kabupaten Malang. Contoh ketika mereka mau bermain misal, atau mereka mau menikmati pemandangan, mereka akan berpandangan kayak, ah kayaknya kalau pemandangan di Jepang lebih enak deh. Kan selalu seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya agar generasi muda ini mulai melek, mulai sadar bahwa kita ini punya loh sebenarnya. Kita tuh tidak kurang-kurang tentang tempat wisata, kita tidak kurang-kurang tentang budaya. Kita hanya kurang bangga aja untuk memberitahukan dan menyebarkan ini kepada orang lain. Itu yang jadi permasalahan.
1: Oke, nah kalau untuk penyebaran itu tadi gimana nih dari Joko dan juga Roro sendiri, agar para pemuda dan anak-anak muda tuh tahu gitu, ternyata di Kabupaten Malang tuh banyak juga loh tempat-tempat wisata dan juga budaya. Nah ini
4: gak denial gitu lah ya.
1: Gitu. Karena kan kalau anak-anak muda yang misal kagum dengan wisata-wisata yang ada di luar negeri kayak gitu, itu kan juga efek dari sosial media juga.
4: Betul
1: sekali. Apakah sosial media ini juga dimanfaatkan oleh Joko dan juga Roro dalam istilahnya memberi tahu ke anak-anak muda tentang potensi-potensi wisata di Kabupaten Malang?
3: Betul. Saya izin dulu deh, Roro ya. Ini hal yang menarik karena saat ini kita sadari bahwa salah satu aspek untuk membuat para generasi muda ini tahu adalah dengan media sosial. Dan ini kita jalankan ya Roro. Dan kita juga sadar bahwa PR kita ini bukan di wisatanya aja. Misalnya wisatanya sudah bagus, PR-nya adalah delivery-nya.
1: Nah itu
3: bagaimana cara penyampaiannya.
4: Betul.
3: Dan sekarang kita lagi membuat suatu konsep. Ini ada di Instagramnya Joko Roro Kabupaten Malang. Kita sebut dengan CR Opera.
4: Apa tuh?
3: Jadi JR Opera ini kalau kita mau mempromosikan sesuatu, kita nggak cuma kayak hai teman-teman di sini bagus loh kita datang juga, tapi kita kasih sketsanya, kita bisa kasih guyonannya dulu. Jadi memang kita konsepnya adalah kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa sehari-hari yang mudah nyaman, kita beri sedikit humor komedi di sana, tapi secara tidak langsung kita juga mempromosikan tempat wisata yang ada. Mungkin mereka tanpa sadar melihat kita promosi, kalau orang sekarang nyebutnya gorengan. Jadi tanpa sadar kalian gorengan.
1: Harus ada drama.
3: Betul. Dan ternyata masyarakat kita lebih suka hal-hal seperti itu ternyata.
2: Bener sih. Aku pun kalau misal lagi scroll-scroll sosmed itu biasanya malah yang enggak yang aku cari itu enggak aku bahkan nontonnya full gitu loh kalau misal aku ini apa sih kok enggak jelas gitu. Biasanya aku langsung nontonnya full. Kalau misal apa sih enggak ditonton penasaran. Kalau di scroll nanti malah apa sih tadi penasaran gitu loh.
1: Jadi ini dari Joko dan juga Rora punya hook tersendiri ya untuk menarik minat para anak muda yang ada di Kabupaten Malang.
3: Betul. Itu salah satu cara yang kita ambil ya.
2: Dan cukup bukan cukup aja sih, sangat efektif.
1: Oh iya.
3: Ternyata responnya juga baik ya.
2: Banyak yang komen juga kemana lagi nih. Udah mulai tertarik ya ini anak-anak muda untuk mulai mencari wisata-wisata di Kabupaten Malang khususnya.
3: Mungkin nanti kalau boleh ya Kak, kita akan melaksanakan konten juga ya di sini ya, biar siapa tahu. Jadi kita akan masukkan semua hal sih.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan maestronya juga ada di sini Kak.
2: Ini dia nih.
3: Mendelivery semuanya
2: teman-teman. Okay. Berarti ini luar biasa.
1: Oke, berarti main behind the screen ya berarti.
3: Betul.
1: Keren sekali. Banget yang bikin konsep dan lain-lain gitu. Karena memang untuk anak muda sendiri itu kalau kita enggak memanfaatkan teknologi apalagi sosial media, itu akan sangat disayangkan sekali ya berarti ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau untuk dari itu kan tadi pandangan dari anak muda ya terhadap budaya dan juga apa namanya pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kalau untuk stigma dan juga identitas budaya dalam apa ya istilahnya budaya dan juga pariwisata ya terhadap generasi muda ini gimana nih untuk bisa menjaga apa cerita lagi apa namanya?
2: Apa tuh?
1: Citra. Citra tersebut ya gitu terhadap budaya yang ada di Kabupaten Malang dan juga pariwisatanya kayak gitu. Tadi kan udah disebarin nih ini loh tempat-tempat wisata budaya-budaya yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ketika sudah tersebar nih, berarti kan mau nggak mau harus dijaga juga kan ini.
3: Betul.
1: Citra dari tempat-tempat dan budaya ini.
3: Oke, saya paham. Terkait dengan citra dan stigma berarti ya. Saya ada salah satu contoh tempat di Kabupaten Malang. Nanti ini kita janjian ya kakak-kakak ya. Kalau misal saya sebut satu nama atau tempat, nanti kita akan saling menyampaikan kira-kira apa sih yang kita pikirkan sama tahu sama.
2: Oke. Aduh agak-agak ke pressure ya ini.
3: Ini pasti jawabannya akan sama. Saya bisa jamin. Kalau misal saya sebut satu tempat yang namanya Gunung Kawi. Sudah mulai kepikiran kan? Kira-kira kalimat apa atau kata apa yang terbayangkan ketika mendengar kata Gunung Kawi?
2: Kalau dari aku ya.
3: Horor. Lagi?
2: Ya agak bingung nih, agak bingung nih. Butuh contekan nggak bang?
1: Kalau aku jauh sih. Karena jujur aku bukan orang Malang nih. Kurang apa ya istilahnya? Ya mungkin belum tahu aja ya. Stigma tersebut. Mungkin bisa di yang dipakai apa namanya
2: dari
1: Tania ini tadi.
3: Betul. Biasanya kalau kita ngomongin tentang Gunung Kawi, itu yang lewat adalah horor. Yang kedua, yang paling ramai adalah pesugihan. Setiap orang ketika dengar Gunung Kawi, ngapain Gunung Kawi? Tempatnya pesugihan semua. Itu adalah citra dan stigma yang hadir di masyarakat.
1: Bener.
3: Sekarang lagi ramai juga di media sosial ya, yang kasus pesulap merah. Juga berbicara tentang pesugihan di Gunung Kawi.
1: Bener.
3: Lalu juga ada salah satu film juga yang lagi ramai lagi tayang sekarang.
2: Gunung Kawi Sekawan Limo.
3: Gunung Kelawi. Namanya Gunung Kelawi itu juga tempatnya
2: plesetan
3: di Gunung Kawi. Memang kita sadari bahwa ya sudah stigma yang lagi ramai di masyarakat adalah kata pesugihan. Sebenarnya pesugihan ini kan dari pemahaman juga. Kalau memang dari awal kita berprasangka negatif ya pasti akan mengiranya mistis saja. Padahal yang menjadi masalah adalah ketika kita mendengar kata Gunung Kawi, dampaknya itu general ternyata. Padahal masalah pesugihan ini gak semata-mata ya menyeluruh di Gunung Kawi. Kita juga punya sesuatu budaya yang kental. Salah satunya ada di Pesarean Gunung Kawi. Yang mana nanti di tanggal 27 juga ya, kita akan ada agenda suruhan di sana. Ini juga ingin, kami juga ingin membuktikan sih sebenarnya ke generasi muda, kalau ternyata di Gunung Kawi kalian juga bisa melihat sesuatu yang putih lah. Kita bisa quote on quote ya, katanya putih. Jadi nggak cuma ngomongin tentang pesugihan mistis saja, tetap koridornya tetap di pesugihan, tapi sugih yang kita maksud adalah sugih akan budaya, sugih akan ketenangan, dan sugih akan budaya yang cukup hebat yang sebenarnya kita miliki di Gunung Kawi. Jadi nggak cuma berbicara tentang keraton saja, saja, dan memang kita temui kan tidak semuanya orang memiliki apa ya alasan yang positif ya di sana ya. Itu memang. Jadi kita tidak berupaya untuk menyingkirkan kata pesugihannya. Kita coba buat stigma baru saja, dan biarkan generasi muda ini membuktikan sendiri. Karena ternyata banyak diantara kami ya, banyak tempat-tempat wisata seperti ini mereka tidak akan mengklarifikasi hal-hal yang buruk. Jadi ketika saya wawancara juga dengan orang-orang di sana, mereka bilangnya adalah, ya sudah mas, biarkan saja orang mau berprasangka buruk, orang mau nyebut kita mistis, pesugihan dan lain sebagainya, biarkan. Tapi kita buktikan dengan karya dan budaya yang kental yang kita miliki. Itu yang sedang kita mulai tergugah juga ya sebenarnya. Kita akan coba jalankan, kita akan beritahu dunia, terutama generasi muda, bahwa di Gunung Kawi itu kita punya budaya yang kental, dan kita akan paparkan.
1: Berarti kayak memperlihatkan dengan skop yang lebih luas lagi. Keren banget teman Bro 2 ya.
4: Jadi biar stigma di masyarakat tentang Gunung Kawi ini sendiri gitu ya, nggak terus nggak selalu buruk gitu ya, karena selama ini juga sebagai orang Malang gitu ya, aku tuh selalu kalau mendengar kata-kata Gunung Kawi juga orang-orang pasti memikirnya tentang pesugihan itu tadi, kayak nggak ada gitu hal-hal yang memang baik yang yang disebutkan gitu, karena memang kalau langsungnya plus pasti pikirannya langsung ke pesugihan.
1: Berarti memang itu tadi ya, ternyata memang harus pintar-pintar dan melihat apa ya keadaan, atau ternyata ini tuh sebenarnya masih bisa di apa ya istilahnya diperbaiki, bukan diperbaiki di, sih ini, dilihat lebih
4: lebih jauh lagi, lebih lebar lagi.
1: Oke, teman Pro 2, ini kita masih akan ngobrol dengan Joko dan juga Roro Kabupaten Malang, tapi setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di
4: 87,9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: www.radio.id.
1: Kelompok kedua masih bersama Bagas dan Tania, dan juga tentu saja masih bersama para Joko Roro Kabupaten Malang, yakni Joko Ahden dan juga Rofanes, teman kedua. Kita juga akan menyapa teman pro dua yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep, teman pro dua.
2: Betul. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi gitu ya, karena tadi kan kita udah membicarakan tentang Joko Roro ini sendiri.
1: Yes, benar.
2: Dan ternyata
1: banget
2: mereka ini udah mempersiapkan untuk plan selanjutnya nih. Jadi apa sih plan selanjutnya ini, teman pro dua? Jadi mereka ini ternyata sudah mulai memasuki tahap-tahap untuk di Raka-Raki Jawa Timur.
1: Benar gitu banget ya, teman pro dua. Karena kita tadi ulik ya tadi ya, ketika menjadi Joko Roro di Kabupaten Malang ini, mereka terlihat sangat menguasai sekali ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya gimana sih perasaan Joko Ahden dan juga Roro Vanes ketika menyandang gelar Joko Roro Kabupaten Malang itu?
3: Tentunya senang dan bangga. Karena tidak mudah untuk bisa berdiri dan mencapai titik ini, apalagi ya banyak juga peserta-peserta yang ingin mendapatkan posisi ini juga tentunya.
1: Yes, benar.
3: Jadi tentunya bangga dan juga senang.
1: Oke. Kalau jadi
2: Joko Ahden,
4: Kalau dari saya yang dirasakan adalah karena sekarang ketika sudah mau lanjut ke Raka-Raki, saya rasa sudah bukan waktunya untuk membawa nama sendiri lagi.
1: Okay.
4: Jadi yang menjadi tekanan dan memang rasa tanggung jawabnya belum itu karena kami sadari bahwa kami itu representasi dari Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, benar kata Roro Vanessa, kita juga representasi dari teman-teman kita, Roro Kabupaten Malang yang lain. Jadi lebih ke kayak
1: Okay.
4: Di belakang kita ada banyak orang kan. Ayo kita niatin
1: ya. Bunda terasa lebih berat ya. Nah, kalau ketika menjadi Joko dan Roro Kabupaten Malang ini, kalau dari Joko Ahden juga Roro Vanessa sendiri, ini berubah gak sih cara pandang kalian tentang Kabupaten Malang?
4: Kalau dari saya tentu berubah.
1: Iya.
4: Karena di awal saya rasa ini apa sih orang nggak ada apa. Di kecamatan saya di Sumber Pucung ada apa sih orang nggak ada apa-apa. Ternyata kalau kita telisik lebih jauh sangat banyak sekali.
1: Wow.
4: Ternyata kita itu yang sering kali saya katakan bahwa ternyata kita bukannya kekurangan budaya dan pariwisata, kita hanya kurang bangga aja untuk menceritakannya kepada orang lain. Jadi ketika kita terjun langsung ya, kita sadari bahwa kita sekarang mainnya bukan kayak kita punya pariwisata apa saja sih, tapi kita mulai dalami lagi kira-kira nih para pelaku wisata yang ada di sana, masyarakat lokalnya punya apa sih?
3: Punya apa dan bisa dikembangkan seperti apa?
4: Jadi selama jadi Joko Roro Kabupaten Malang, yang awalnya kami rasa kami akan banyak berbicara, nyatanya kami banyak mendengar. Kita coba dengarkan respons dari masyarakat lokal seperti apa, yang diharapkan seperti apa, kira-kira ada gap apa dengan generasi mudanya, atau kalau lebih jauh, kira-kira hubungannya dengan pemerintah seperti apa, karena kami kan juga mitra dari Disparbu.
3: Kita juga sebagai jembatan.
1: Benar.
4: Itu yang menjadi aspek yang paling dirasa ya.
1: Yes, benar banget. Nah, itu semua kan tadi Joko Roro ini menjadi apa ya, tempat untuk mendengarkan orang-orang lain tadi terhadap Kabupaten Malang. Itu juga menjadi modal kalian enggak sih untuk maju ke Raka-Raki Jawa Timur tahun ini?
4: Benar sekali. Jadi akhirnya yang kita sampaikan bukan cuma omong kosong gitu ya. Karena kita benar-benar terjun ke lapangan dan kita tahu di lapangan
3: apa sih keresahan.
1: Gitu.
2: Dari Roro Vanes, apakah mau menambahkan mungkin?
3: Nah, seperti tadi yang sudah kami lontarkan ya sebelumnya tentang Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan, itu bukti nyata bahwa kami memang terjun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan pelaku budaya. Dan di sana kami juga bertanya apa sih keresahannya, terutama tentang generasi muda, karena generasi muda adalah yang melanjutkan nanti dan juga yang akan sebagai bentuk peduli juga ya, kayak gitu. Jadi kami ingin mencari apa sih yang bisa kami lakukan untuk Kabupaten Malang.
1: Yes, benar banget. Nah, sekarang kan lagi prepare untuk Raka-Raki Jawa Timur ya. Ini tekanan yang paling kerasa di bagian apa sih menurut Joko dan juga Roro sendiri?
4: Oke, kalau tekanan betul yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kayak, aduh bukan nama pribadi lagi nih. Kita representasi dari Kabupaten Malang. Jadi sebisa mungkin kita tidak mau buat malu lah. Kasarnya kita tidak mau buat malu kabupaten yang kita cintai ini. Dan setidaknya orang-orang juga mau memberikan dukungan terbaiknya karena tahu kalau kita sudah well prepare lah istilahnya. Jadi untuk tekanan kita tidak hanya belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada saja, tapi kita coba mulai tingkatkan kemampuan bicara publik, komunikasi yang kita miliki, dan kita coba buat langkah nyata juga, jadi agar terkesan tidak hanya di mulut saja gitu. Okay. Jadi kita ada langkahnya, ada
1: produknya. Keren banget.
2: Luar biasa banget ya Teman Pro 2. Dan mungkin sekarang kan zaman juga udah mulai berkembang gitu ya Bagas dan juga Teman Pro 2. Dan menurut kalian berdua nih, figur Raka Rakti sendiri ini di era sekarang itu sebenarnya gimana sih?
3: Sebenarnya Raka Rakti tuh harus bisa jadi pelopor dan penggerak untuk generasi muda tentunya, apalagi nanti kita juga jadi talent, juga jadi role model, apalagi kita pasti akan selalu tampil di depan umum, dan gimana kita bisa berdampak juga bagi perkembangan pariwisata.
2: Oke, betul.
1: Tapi untuk kepersiapan dari Joko dan juga Roro sendiri sudah sampai tahap apa ini?
4: Untuk dari persentase ya, kita sudah hampir ke 85%.
1: Wow, udah banyak ternyata ya.
4: Alhamdulillah sudah cukup banyak. Karena kita sudah punya tim
3: panjang gitu. Betul. Ya, mentor-mentor. Setiap hari kita harus belajar.
1: Ini dimulai dari kapan sih untuk yang pemilihan Raka Raki ini?
4: Untuk resminya itu bulan Maret, betul ya?
1: Oke.
4: Tapi kami kurang bisa mengingat ya, karena ternyata kami dari akhir tahun sudah mulai.
2: Mulai daftar-daftar gitu ya.
4: Ini sudah mulai di persiapannya.
2: Oke.
4: Karena kan memang untuk orang-orang yang maju ke Raka Raki ini kan ada beberapa kabupaten kota yang sifatnya itu dipilih. Kalau ada seleksi lagi di internal, ada sifatnya yang memang dari pemenang langsung berangkat. Dan kita berdua ini hasil dari seleksi internal.
3: Jadi setelah grand final, kalau pilihan Joko Roro, kami juga seleksi lagi untuk maju ke Raka Raki.
1: Nah itu untuk seleksi itu berarti dari peserta-peserta yang sebelumnya juga diseleksi gitu atau gimana?
4: Betul, jadi
3: terbuka. Untuk internal. Jadi untuk angkatan kami tuh sangat terbuka. Jadi dari 32 orang ini boleh mendaftar untuk seleksi lagi menuju Raka Raki.
1: Oke. Dan akhirnya ternyata ini Joko dan Roro ini ya juga terpilih gitu ya.
4: Betul.
1: Banget. Ternyata stepnya banyak juga.
2: Banyak ya.
4: Cukup banyak.
2: Banyak-banyak.
3: Capek enggak tuh?
4: Betul, kita nikmati. Iya,
3: sangat nikmat.
1: Kalau sekarang ini udah di tahap seleksi di apa, tahap apa nih untuk Raka
3: sekarang ini? Lagi di bulan-bulan program berdampak.
1: Gimana tuh? Bisa diceritain enggak sih program berdampak itu kayak gimana?
3: Jadi kami memang kan dari perwakilan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, di mana kami bisa terjun langsung ke masyarakat untuk mencari apa sih yang bisa kita kembangkan tadi, seperti yang Mas Adan bilang tentang Gunung Kawi, dan saya juga tentang Topeng Malangan. Nah, gimana Gunung Kawi ini punya stigma yang baik juga, ternyata nggak hanya tentang pesugihan, tapi tentang sugih dalam arti budaya, kekayaan dan lain sebagainya. Dan tentang Topeng Malangan ini sendiri, banyak generasi muda yang hanya pagelaran. Pulang selesai udah lupa. Tapi gimana ini bisa masih relevan dengan generasi muda zaman sekarang? Gimana budaya ini tetap melekat? Mereka tahu ternyata topeng itu punya karakter, punya filosofi dan nilai-nilai di balik topeng itu sendiri. Nah, ini juga bisa berkembang untuk generasi-generasi selanjutnya.
2: Tapi tantangan terbesar dalam melakukan riset-riset mengenai Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan tadi itu apa aja sih?
4: Kalau tantangan terbesar, sebenarnya kami kan juga menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dari Raka Raki Jawa Timur. Memang dipaparkan beberapa tema besar, ada pariwisata hijau, ada digitalisasi pariwisata, dan ada tema tentang budaya. Sepertinya kami berdua akan lebih condong kepada budaya. Jadi budaya yang kita korelasikan juga dengan digitalisasi pariwisata, karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tahu kita punya sesuatu yang bagus, kenapa tidak kita pamerkan saja sekalian ke media sosial seperti itu.
1: Oke, kalau untuk Topeng Malangan sendiri gimana nih? Tantangan terberatnya.
3: Topeng Malangan ini kan biasanya orang-orang tahu hanya pas pagelaran ataupun bentuk topeng secara fisik yang besar. Nah, untuk itu gimana sih generasi muda tuh lebih tahu lagi tentang topeng? Nah, dari program ini tuh saya mencetuskan untuk buat seperti produk kayak gantungan kunci, stiker, gimana itu nanti ada barcode yang berisi tentang filosofi dan juga nilai dari Topeng Malangan sendiri. Jadi generasi muda itu nggak hanya tahu pagelaran selesai, tapi mereka juga tahu makna tersendiri dari topeng itu.
1: Berarti ada deskripsinya gitu ya, terus ada filosofinya.
3: Tapi kan biar Topeng Malangan tidak terkesan kuno dan kaku ya. Biasanya kan kalau topeng kan enak, agak serem gitu kalau lihat. Tapi gimana caranya kita bisa memodifikasi lah, tapi tanpa menghilangkan maknanya dari topeng itu sendiri.
2: Tapi sejauh ini respon-respon dari anak-anak muda khususnya udah terlihat belum sih?
3: tentunya udah dari kemarin tuh sempat juga riset-riset ya. Mm-hmm. Sekarang tuh banyak generasi muda yang suka nempelin stiker di laptop mereka. Oh, kayak gitu. Mm-hmm. Terus bawa gantungan kunci yang cukup banyak biasanya di motor, di mana dipakai gantungan kunci juga. Ya pin, mereka juga suka pakai pin di almamater ataupun di baju mereka, bahkan di topi. Mm-hmm. Nah, biasanya kan itunya random ya. Mesti kayak ya udah mereka pakai aja. Mm-hmm. Kalau misalnya menurut mereka keren, ya udah mereka pakai. Mm-hmm. Nah, dari situ saya ingin mencetuskan produk itu tadi, bertopeng yang walangan tuh bisa di ganti kan pakai kayak animasi, kartun yang mungkin lebih relevan pada generasi muda. Tentunya tetap ada barcode yang mereka bisa scan untuk mengerti makna dan nilai dari topeng Malangan itu sendiri.
2: Okay. Jadi respon dari anak-anak muda, masyarakat itu juga udah mulai terlihat ya untuk antusias mengenal topeng Malangan lebih jauh. Mungkin nanti stigma-stigma tentang Gunung Kawi ini juga mulai terbarui lagi. Betul. Gitulah.
1: Nah, kalau untuk pemilihan Raka Raki Jawa Timur tahun 2026 ini ya, tadi kan sekarang udah masuk ke program apa tadi namanya?
2: Program berdampak.
1: Nah, betul. Setelah itu apakah ada step lagi, langkah lagi di situ?
4: Ada.
1: Apa?
4: Cukup banyak ya.
1: Oh, masih banyak
2: lagi.
4: Jadi ini salah satu aspek penilaiannya itu ada di program berdampak. Kemudian ada yang namanya Irarito. Jadi nanti kita akan diberikan pertanyaan seputar personality dan seputar keorganisasian ya. Itu nanti akan ditampilkan di YouTube juga. Setelah itu juga masih ada yang namanya hashtag challenge. Jadi kita akan dapat berbagai macam mosi atau kata ya. Jadi contoh misal tiba-tiba dilempar pariwisata hijau, ya kita akan menjelaskan kenapa. Kemudian setelah itu baru ada karantina secara luring ya. Dan akhirnya puncaknya itu ada di grand final nanti bulan Agustus.
2: Bentar itu, lagi ya Agustus.
1: Iya benar, tinggal beberapa bulan lagi. Dan ini ternyata tadi persiapannya kan udah 85% juga ya. Berarti setidaknya udah pede lah ya ini.
2: Siap
1: ya.
2: Siap wah ini.
4: Harus siap kalau itu.
1: Berarti ini kan membawa nama Kabupaten Malang ini ke provinsi ya, provinsi Jawa Timur ya.
4: Betul.
1: Keren banget. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Malang sendiri sebenarnya isu apa yang paling kerasa di saat sekarang ini?
4: Di Kabupaten Malang ya, isu cukup banyak. Kalau yang memang lagi saya teliti lebih jauh, ini tentang stigma buruk yang ada di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Malang. Ya, salah satunya adalah Gunung Kawi. Jadi kalau ingin dipandang lebih jauh untuk Gunung Kawi ini, kami ada beberapa gerakan. Yang pertama mungkin berupa artikel ilmiah. Jadi kita akan beritahukan dulu tentang pesugihan ini. Kita coba lihat dari etimologi bahasanya itu seperti apa. Jadi agar tidak terlalu nyeleneh lah,
1: tentang
4: lah. Kemudian kita juga ingin, dan setiap kali ada program berdampak ini kan harus ada data ya. Kita juga mau kasih tahu juga kira-kira datanya akan seperti apa nih. Apakah benar-benar ada lonjakan pengunjung atau tidak? Dan ini juga sebenarnya sebagai salah satu momentum ya. Kebetulan kan kami datang ke sini pakai patemnya Gunung Kawi. Karena kami juga ingin mempromosikan nih kepada
1: teman-teman.
4: Tanggal 27 Juni nanti itu akan ada kegiatan suruhan di pesantren Gunung Kawi. Jadi biar teman-teman rasakan dan buktikan sendiri bahwa gak cuma tentang horor dan
1: pesugihan.
2: Teman-teman akan
1: berarti itu bisa buat umum ya itu.
2: Bisa. Jadi monggo,
4: silakan datang teman-teman. Bisa dirasakan sendiri pengalamannya. Jadi akan merasakan bagaimana mewahnya budaya yang kita miliki.
1: Dan sugih itu tadi ya.
2: Jadi seperti permata yang tersembunyi lah.
4: Itu dia. Jadi ini yang ingin kita kejar sebenarnya dari hal ini. Itu isu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga ingin. Sebenarnya kan kami berdua sama-sama generasi Z ya,
1: kita di sini generasi semua.
4: Terkadang kalau ingin sedikit kasar ya, terkadang memang generasi di atas kita kan cukup skeptis ya pada kita Gen Z. Saya ingin menyadarkan juga bahwa nggak semuanya kayak gitu. Ada kok Gen Z kayak kami itu banyak sebenarnya. Belum terlihat aja, belum terlihat dan belum disadarkan. Siapa tahu dari kita, siapa tahu dari segala macam aksi yang kita buat itu bisa menyadarkan teman-teman kita Gen Z juga. Terkadang mereka hanya perlu untuk disentil biar sadar.
2: Betul, luar biasa sekali.
1: Benar banget. Nah, ini untuk Joko Ahdan dan juga Roro Fana. Jadi ternyata ini ada pertanyaan yang ada dari YouTube nih, 32. Ini dari @rahmatbuhori4683 ya. Terus ini ada, selamat sore, aku Orik di Jember. Selamat buat Joko Ahdan dan Roro
4: Fanes.
1: Buat maju ke arah-arah di Jawa Timur. Gimana nih persiapan materi buat melangkah ke sana? Kayaknya tadi udah dijelasin juga ya. Oke, dan ini ternyata ada pertanyaan lagi. Ada follow up question. Ini ada apa saja yang kalian berdua kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai Joko Roro Malang, dan terakhir apa harapan kalian terhadap kekayaan alam dan budaya di Jawa Timur ke depannya? Terima kasih gitu.
3: Tentunya harapan ini tuh pasti generasi muda harus bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata, tentunya juga sumber daya alam yang ada di Jawa Timur maupun di tentunya di Kabupaten Malang juga ya. Nah gimana kalau misalnya generasi muda ini nggak peduli dan juga bangga, gimana budaya ini tetap berlanjut? Pasti akan generasi muda kedepannya, anak-anak mungkin ya selanjutnya, tidak akan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Saat ini pun kita sedang berusaha untuk mempertahankan. Kalau misalnya kita tidak berjuang lagi, bagaimana nanti generasi setelah kita untuk merasakan budaya yang telah kita rasakan ini?
1: Oke. Apakah harapannya ini sama dari Joko dan juga Roro sendiri?
4: Betul, saya sama juga. Karena juga yang perlu dipahami adalah kita ini sebagai generasi muda harusnya jadi jembatan antara
1: antara generasi, antara masyarakat,
4: masyarakat dengan budayanya dan sebagainya. Jadi tinggal ayo kita gali kesadaran ini bersama-sama.
2: Oke, luar biasa sekali.
1: Joko dan juga orang Kabupaten Malang ini memang sangat-sangat kredibel ya untuk menjadi representasi dari Kabupaten Malang.
2: Nah ini mungkin ini ya terakhir buat kalian berdua nih. Jadi kalau diberi kesempatan nih ya Joko dan juga Roro untuk menyampaikan satu pesan nih untuk masyarakat Kabupaten Malang, kalian mau menyampaikan apa nih?
3: Ayo untuk masyarakat Kabupaten Malang, tentunya terutama generasi muda, ayolah kita bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, karena kalian adalah generasi selanjutnya yang akan mengembangkan dan juga membanggakan Kabupaten Malang ke kancah internasional maupun ke Jawa Timur.
2: Luar biasa. Untuk Joko Arden gimana nih?
4: Buat teman-teman, jangan khawatir, gak usah bingung cari tempat wisata, gak usah bingung mau main kemana. Kita di Kabupaten Malang dan di Jawa Timur punya banyak sekali tempat wisata yang ada. Tidak hanya tempat wisata, kita juga punya budayanya. Jadi jangan khawatir, jangan malu. Dan saya percaya kita dan kalian semua adalah orang-orang generasi muda yang bisa menjadi perpanjangan tangan untuk selalu bangga akan pariwisata dan budaya yang kita miliki.
1: Dan juga pertanyaan penutup ya Rambu 2 di sesi sore ceria berjaringan ini yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Sekali lagi terima kasih buat Joko Ahden dan juga Roro Vanes ya. Semoga nanti kedepannya di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026 bisa sukses dan amin. Oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Bagas dan juga Tania akan kembali lagi.
2: Akan tetap menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

0: Traffic and Weather ya teman Pro 2, kali ini udah balik lagi nih di RRI Surabaya. Pastinya kita bakalan infoin kamu kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sore hari ini. Tapi aku mulai dulu dari kondisi lalu lintas ya teman Pro 2 ya, untuk di kota Surabaya kali ini di sore hari yang sudah udah beneran sore ya Rea.
1: Iya bener banget.
0: Kali ini di sekitaran Jalan Raya Darmo ini udah terpantau macet ya teman Pro 2 sampai ke arah Ahmad Yani. Jadi buat teman Pro 2 hati-hati di jalan. Lalu di sekitaran jalan stasiun Wonokromo ini padat merayap nih teman Pro 2. Entahlah, mungkin karena ada kereta. Tapi pokoknya tetap hati-hati di jalan, tetap sabar-sabar aja di jalan itu ya, nggak usah gerusak-gerusuh. Nah, kita beralih lagi di sekitaran Ngagel Jaya Selatan, ini juga terpantau padat arah ke Manyar ya teman Pro 2, ini juga terpantau udah mulai padat nih. Buat kamu yang di arah barat, Majen Sungkono terpantau padat teman Pro 2 mengarah ke HR Muhammad ya. Jadi hati-hati di jalan. Arah ke Kapasari ini juga sudah mulai macet. Kusuma Bangsa udah mulai merah di mana-mana deh pokoknya teman Pro 2, tapi tetap jangan kebut-kebutan, jangan gerusa-gerusu. Pokoknya kalau di jalan tuh tetap sabar-sabar aja. Ditungguin aja kalau emang macet ya, emang waktunya macet gitu kan ya. Udah sore juga nih. Kita bergeser ke informasi cuaca.
1: Oke teman Pro 2, ini tadi kamu sudah ini ya tentang info tentang jalan ya kan, macet-macetannya. Memang kalau sore itu memang macet banget sih teman Pro 2, tapi kamu tetap harus hati-hati di jalan. Dan aku juga mau kasih info seputar cuaca nih di wilayah Jawa Timur. Siang hingga sore hari itu memang diperkirakan cerah berawan dan berpeluangnya terjadi hujan ringan. Dan di malam hari itu diperkirakan berawan dan berpeluangnya terjadi hujan ringan. Sedangkan di dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udaranya 13 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 38 hingga 100%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per hours. Jadi kalian harus tetap hati-hati ya dimanapun kalian berada. Kalian juga jangan lupa minum vitamin ya kan, karena memang cuaca itu kadang tidak menentu dan di luar perkiraan BMKG.
0: Tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

0: banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Oke, teman Pro 2 di sore hari ini ya. Untuk seperti biasa di hari Kamis bakalan ada kabar gadis.
1: Betul ya. Banget. Dan topiknya ya kan,
0: ini kita udah spill topik di Instagram ya teman Pro 2, tapi kita mau ngingetin juga teman Pro 2 jangan lupa untuk sholat maghrib dulu.
1: Oh iya, ya betul.
0: Kan? Baru aja kita dengarkan kumandang azan maghrib teman Pro 2, jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan tetap. Kalau bisa melipir sebentar, tapi kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa.
1: Kalau memang sudah terjebak macet gitu ya, nanti di itu aja. Di
0: kalau udah sampai langsung sholat.
1: Iya. Ya. Hmm. Betul. Dirangkap.
0: Dirangkap. Oke. Okay. Rianita nih mau memberikan suatu info-info ya teman Pro 2. Banyak banget info-infonya kalau seputar kabar gadis nih.
1: Iya,
0: Rianita
1: bener
0: ya. Banyak.
1: Apalagi di hari Kamis ya kan.
0: Bener. Kira-kira topiknya apa sih yang udah di spill?
1: Iya, topiknya itu tentang hal yang sering disalahpahami tentang perempuan.
0: Aduh. Nah, ini siapa yang sering salah paham ya teman Pro 2?
1: Memang kadang perempuan tuh seringkali dinilai dari apa yang terlihat. Padahal enggak sedikit anggapan atau stereotip yang sebenarnya belum tentu benar. Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal yang sering disalahpahami tentang perempuan. Jadi, apakah kamu pernah mengalami atau menyaksikannya sendiri, teman Pro 2?
0: Iya, kayaknya.
1: Pokoknya langsung
0: buat
1: aja
0: yang
1: gabungan.
0: Pasangan-pasangan ini ya, cowok-cowoknya gitu atau ya kita-kita ini sesama pertemanan ya, kadang ada hal-hal yang bikin salah paham.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Apa sih sebenarnya yang sering kamu salah pahami terhadap ciwi-ciwi?
1: Iya, tapi sebenarnya kesalahpahaman itu awalnya bermula dari miskomunikasi.
0: Betul.
1: Iya kan? Terus juga perempuan tuh kayak dianggap terlalu emosional, padahal mereka juga bisa sangat rasional dalam mengambil keputusan.
0: Ya udah deh, nanti kita bakalan spill lagi ya Re ya.
1: Bener
0: kita
1: banget.
0: Tungguin gabungan kamu teman Pro 2 masih di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh banget 081908952 atau di mana Re?
1: Atau bisa melalui streaming RRI Digital, aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja gabungan, karena kalau kalian yang gabung topik kasih bonus lagu.
0: Nah, boleh banget nih teman Pro 2, langsung aja request-request juga boleh banget ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih kita temenin sampai jam 7 malam nanti.

0: saya Devlin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

dan Fox Lokal mempersembahkan Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan, mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.

Cuman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Zaman Pro 2, kamu tahu nggak sih gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür dari Turki. Ia mencatat rekor luar biasa saat mencetak gol ke gawang Korea Selatan pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off. Gila banget kan? Gol itu berawal dari kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatin sama Hakan Şükür dengan tenang menaklukkan kiper lawan. Super cepat dan langsung bikin kejutan sejak detik pertama pertandingan. Laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-2, sekaligus mengantar mereka meraih posisi ketiga terbaik sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia. Sampai sekarang, rekor 11 detik itu masih belum terpecahkan dan menjadi salah satu momen paling ikonik di ajang sepak bola terbesar dunia. Kira-kira bakal ada gol tercepat yang bisa ngalahin 11 detik gol Hakan Şükür di Piala Dunia 2026 nanti gak ya? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di kabar gadis ya kan, Kamis bareng gadis-gadis teman Pro 2. Dan topiknya tentang ya hal yang sering disalahpahami tentang perempuan nih. Kalau menurut kamu apa nih teman Pro 2? Kamu yang bergabung topik pastinya aku kasih bonus lagu. Jadi langsung aja bergabung ya kan. Karena memang beberapa anggapan yang sering muncul itu seperti perempuan yang pendiam sering dianggap sombong, padahal mungkin hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Terus kadang yang disalahpahami itu perempuan yang mandiri kadang dianggap tidak membutuhkan bantuan perhatian. Padahal salah banget. Cewek mandiri tuh itu sebenarnya pengen banget dibantu teman Pro 2 ya.
1: Kalau misalkan gak dibantu dibanting deh teman Pro 2 ya. Karena ya kita kan capek ya,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Benar. Jadi
1: tolonglah bantu kita.
0: Iya, jangan disalahpahami bahwa wanita mandiri tuh gak butuh bantuan.
1: Masa gitu, kita banting tulang sendiri ya.
0: Padahal kita itu tercipta jadi tulang rusuk.
1: Wah, ya
0: kan? Bukan bener. Tulang punggung.
1: Benar. Oke, ada yang gabungan gak Re? Udah di Instagram maupun di WhatsApp.
0: Kalau di Instagram tuh ada yang udah bergabung. Ini ada dari siapa nih? Where 1FM.
1: Oke.
0: Dikira demen padahal cuman menghargai aja. Mau request dengarlah Cinta Roni Parulian.
1: Oke. Iya. Okay. Ini apa namanya? Kayak suatu hal yang sering di bukan dikeluhkan sih, tapi juga dirasakan sama cewek-cewek gitu ya. Biasanya kita tuh ngasih perhatian ya, mungkin ke lawan jenis ya, ini konteksnya.
0: Iya, benar.
1: Perhatian yang ya udah kita pinginnya berteman aja.
0: Iya, nih. Mungkin ada yang salah satu baper.
1: Nah.
0: Jadinya merasa bahwa kiranya demen ternyata cuma sekedar menghargai aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener. Tapi ya sebenarnya ini gak cuma cewek aja,
0: iya,
1: cowok pun juga kayak gitu kan.
0: Iya,
1: pasti ngerasanya kalau misalkan kok dia gini ya, kok dia perhatian ya sama,
0: iya,
1: aku ya,
0: bener.
1: Apa dia suka sama aku? Enggak juga sebenarnya.
0: Iya, makanya itu jadi kadang sering disalahpahami.
1: Betul.
0: Gitu kan. Terus
1: ya,
0: ada lagi yang bergabung. Ada PTR Nabita nih, baca chat pakai nada WKWK. Request lagunya Roni Parulian juga yang Dengarlah Cinta. Oke, disiapin lagunya ya. Terus ada lagi Nabilha underscore, banyak pusing yang mana gitu. Waduh, ini apanya ya yang mana ya?
1: Kebanyakan,
0: kok agak ambigu ya.
1: Kebanyakan yang disalahpahami.
0: Iya,
1: soalnya bingung.
0: Iya, dia. Jadi izin request lagunya Roni Parulian juga yang Dengarlah Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Memang ini ya, karena banyak yang disalahpahami jadi bingung, pusing. Lebih baik ya itu tadi, jangan miskomunikasi.
1: Benar. Tapi kalau misalkan kita balikin ke diri kita sendiri. Kamu sering disalahpahaminya apa biasanya? Mungkin dari teman atau lawan jenis juga gitu.
0: Yeah.
1: Kalau Rianita tuh apa sih yang disalahpahami?
0: Kalau aku sih lebih sering disalahpahaminya itu makanannya picky gitu ya. Padahal aku semua makanan mau doyan. Kecuali ini aja, racun aja.
1: Oh iya benar, itu semua orang gak mau sih.
0: Iya, terus yang disalahpahami itu aku tuh seringnya itu mandiri gitu ya, padahal kayak gak butuh bantuan, padahal pengen banget dibantu.
1: Sama-sama, kalau itu sih semua orang ya pengen dibantuin, pengen dikasih duit,
0: iya,
1: apa dikasih hadiah gitu ya.
0: Kamu kira ini bekerja banting tulang, banting apa-apa dibanting, ini gak butuh bantuan.
1: Tapi gak ada masalah, kita pun kalau misalkan sendiri tetap bisa kok,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Bisa.
1: Tetap bisa kok. Cuman
0: kalau memang ada yang bantu ya kenapa
1: kadang,
0: enggak?
1: Kadang ini aku biasanya ngelihat di TikTok ya. Lagi-lagi standar TikTok nih sama Pro 2. Pagi sampai sore banting tulang di kerjaan atau di kampus gitu ya. Malam udah sampai rumah, udah sampai kosan, tidur tuh rasanya kayak aduh, ini kapan sih ada yang bantuin aku kayak gitu kan. Ya, sama halnya sih sebenarnya sama kita semua dan pastinya teman Pro 2 yang udah gabungan ya.
0: Iya,
1: kali ini ngomonginnya
0: banget
1: soal yang disalahpahami sama cewek-cewek gitu. Cewek mandiri katanya gak butuh bantuan, butuh teman.
0: Iya.
1: Butuh ya. Ya udah deh, kita puterin dulu karena tadi yang paling banyak di request adalah Dengarlah Cinta dari Roni Parulian.
0: Iya, benar banget.
1: Ya udah, dengerin aja bahasa cintanya kalian ya, teman Pro 2 dan pastinya tetap stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: saya Devrin Zekia, runner up 2 di Kalimantan Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di kabar gadis Kamis bareng gadis-gadis dong, tentunya teman produa. Dan memang topiknya memang tentang ya apa sih hal yang sering disalahpahami ya kan tentang perempuan gitu. Dan ini ternyata sudah ada yang bergabung lagi.
4: Ada siapa?
3: Ada Yeni.Lindawati nih, katanya jawabnya pinter masak. Oh, disalahpahaminya tuh pinter masak.
4: Semua digeneralisir gitu ya. Semua cewek harus pinter masak.
3: Iya.
4: Gitu
3: kan. Padahal kan nggak selamanya begitu.
4: Bener.
3: Ya kan? Kan tiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
4: Bener banget.
3: Ya fokus aja sama kelebihan yang kamu punya gitu kan. Kalau fokus sama kekurangan terus nggak ada habisnya nanti.
4: Iya. Bener. Terus ada siapa lagi?
3: Ada dari sales.fm katanya perempuan dengan muka judes dan introvert. Sama mau request lagunya Hacu yang Salma Salsabil. Oke, disiapin okay, okay, ya.
4: Perempuan yang mukanya judes
3: sama introvert.
4: Oke, jadi sering disalahpahami kalau misalkan mukanya judes tuh harus apa ya? Kayak ya udah judes aja gitu ya. Padahal sebenarnya dia introvert aja sih, nggak pingin yang diem gitu.
3: Dia itu disalahpahaminya introvert sama judes.
4: Oh, padahal dia sendiri ya, maksudnya.
3: Padahal nggak gitu, gitu maksudnya.
4: Tapi iya sih. Kadang tuh aku ngerasa banyak banget orang yang disalahpahami karena mukanya judes.
3: Iya.
4: Padahal bener. Ya mau gimana lagi, emang mukanya udah kayak gitu.
3: Iya, bawaan
4: gitu ya.
3: Dari lain udah begitu mukanya.
4: Bukan yang kita sengaja judes-judesin ke orang.
3: Iya,
4: gitu
3: benar. Kadang kan kita cuma diem aja itu dibilang judes gitu kan.
4: Atau kita diem aja disangkanya introvert.
3: Iya,
4: gitu.
3: Benar. Padahal sebenarnya kalau kamu pelajari lebih dalam lagi,
4: atau mungkin itu juga.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Atau mungkin ya balik lagi dia introvert, tapi karena emang belum kenal aja gitu kan.
4: Kalau udah kenal, nah keluar tuh aslinya teman produa.
3: Iya, benar banget. Jadi jangan nilai by cover aja gitu.
4: Bener.
3: Kan.
4: Bener banget nih. Terus ada siapa lagi, Re?
3: Ada dari Flowly Y2267. Katanya apa tuh ya sama request lagunya sama Salsabil Hacu.
4: Bingung dia.
3: Bingung
4: ya.
3: Kayaknya dia yang sering disalahpahami apa? Kayaknya kebanyakan.
4: Lagi dan lagi kebanyakan nih teman produa. Ada.
3: Tapi memang sesuatu yang disalahpahami itu ya awalnya ya dari miskomunikasi gitu.
4: Bener.
3: Jadi si A misalnya si A sama si B, si A pengennya begini, si B-nya nggak paham kalau si A-nya nggak bisa jelasin dengan detail.
4: Betul.
3: Gitu. Soalnya kadang jelasinnya general aja. Padahal general ini masih lebih masuk lagi, lebih ke lini-lininya lebih dalam lagi. Dan harus memang kan kadang ada orang yang harus dijelasin detail banget. Ada yang cuman by mata aja udah paham chemistry-nya gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda teman pro 2. Jadi kamu harus lihat dulu lawan bicara kamu.
4: Betul.
3: Gitu kan. Soalnya memang ya kadang macam-macam ya, kadang cuman bahasa tubuh aja udah paham gitu. Kadang cuman di ngomongin sekali aja udah ngerti.
4: Betul. Lagi-lagi tergantung orangnya
3: iya,
4: deh ya teman pro 2.
3: Tapi ada juga orang yang harus dibilangin berkali-kali dulu baru dia paham.
4: Ada lagi nih Re, katanya kalau yang sering disalahpahami ya, mungkin ini jadi hal atau jadi masalah semua cewek-cewek. Katanya banyak mau.
3: Oh iya benar.
4: Ya kan?
3: Nah kalau nggak banyak maunya terus banyak apanya? Ya sama patung aja kalau gitu. Ya.
4: Katanya banyak mau apa namanya, mau belanja lah, mau makan lah, mau ini, mau konseran lah.
3: Soalnya makhluk hidup ya.
4: Iya benar.
3: Jangan sama makhluk hidup kalau gitu.
4: Wah agak bahaya kalau misalkan nggak sama makhluk hidup ya. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya banyak mau ya, emang
5: cewek aja, cowok pun juga iya.
3: Iya,
5: kan?
3: Benar.
4: Iya,
3: jadi
4: loh,
3: kenapa kok harus di apa disodotkan bahwa cewek aja gitu?
4: Kadang kan karena gini, balik lagi ke yang paling banyak problemnya di pasangan ya. Kayak kok cewekku pengin ini mulu, cewekku pengin ini mulu, kayak gitu kan di apa namanya sosial media gitu.
3: Iya, benar.
4: Sekarang ya balik lagi, kalau misalkan emang ceweknya nggak pingin banyak mau, ya mana gitu kan. Iya gak?
3: Sebenarnya itu cowok itu juga banyak mau, cuman konteksnya beda.
4: Bener.
3: Mungkin yang perempuan sukanya mungkin kayak skincare atau mungkin hal-hal yang mempercantik dirinya.
4: Betul.
3: Nah kalau cowok itu mungkin lebih ke hobi.
4: Hobi ya.
3: Sebenarnya sama.
4: Musik ya.
3: Sama-sama banyak mau, cuman konteksnya aja beda. Barangnya
4: bener.
3: Yang beda.
4: Aslinya
3: ya dua-duanya cewek cowok juga banyak mau.
4: Betul banget. Nah kalau tadi ngomongin soal banyak maunya konseran nih teman Pro 2 ya, biar nggak usah apa namanya bingung konseran di mana, besok aja tanggal 6 main-main ke RRI Surabaya.
3: Oh iya, benar banget. Loh, ada
4: kan?
3: Apa tuh Vi?
4: Ada Loka Gigs.
3: Wih, keren banget tuh, kayaknya band-band lokal gitu.
4: Betul.
3: Ya bersatu padu di Loka Gigs di RRI Surabaya.
4: Bener
3: tanggal
4: banget.
3: 6
4: Bener.
3: Jam berapa tuh Vi?

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap.

lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi sudah mau jam 7 malam. Iya, okay. Ini saatnya aku, Rianita, dan juga
1: Vira pamit undur diri dari ruang dengar kamu,
0: iya,
1: ya. Tapi kamu gak usah khawatir nih, teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta.
0: Iya, benar banget. Thank you so much sama Pro 2 yang sudah membersamai kita dari jam 3 sore tadi, ya.
1: Betul
0: kan?
1: Banget nih.
0: Mulai dari info lokal, terus kita juga
1: live relay
0: RRI Malang, terus juga ada di kabar gadis.
1: Betul.
0: Ya kan, Kamis bareng gadis-gadis.
1: Gak usah khawatir juga, besok kita masih nemenin kamu kok, teman Pro 2. Ditungguin aja pokoknya.
0: Betul.
1: Ya. Pokok tetap stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Bye-bye, teman Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita mulai dari Kortis yang baru aja resmi mengumumkan tour pertama mereka berjudul Put Your Phone Down. Yang dimana kabarnya sebuah peraturan yang ketat soal penggunaan handphone di konser ini, teman Pro 2. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah dilarang melakukan rekaman fancam meski hanya menggunakan handphone. Sesuai nama turnya Put Your Phone Down, Kortis mengajak penggemar untuk menaruh handphonenya di bawah dan menikmati seluruh acaranya.
1: Info Pro 2.
0: Drake berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumumkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dengan menjadi album number 1 ke-15 Drake di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dirinya buat. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan kemana-mana tetap di Pro 2 FM, Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih. Bener. Tapi, kalau gue riset-riset gitu kan. Karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Di 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014.
0: 2014 ya. Sudah merantau dari Padang berarti.
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Yeah, wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget yeah. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Apa jangan-jangan dari pagi spesial nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja.
0: gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini sendiri tapi.
0: Gak rame ya tapi sendirian. Ya,
1: sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya.
0: Betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih.
1: Bener. Buat kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Memang. Ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahliannya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal.
0: Iya. Ya bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu okay. Awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di ini Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Dan dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan nih.
0: Full band.
1: Full band dengan
0: lah. Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ.
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis itu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang? Ya
0: sih. Itu aja sih. Benar sih. Itu ketiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagi disukain sama orang.
1: Iya.
0: Gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Lagi. Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seru juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini nih bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, "Ku kan mengikhlaskan semua," katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja, berarti memang dia bukan jodoh.
0: Bener. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Yep.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujung.
1: Gitu kan? Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lama
1: karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game main musik main gitar pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada ketemu nih okay-nya enak nih, na gitu kan. Liriknya apa ya gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya. Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke depan, ke belakang.
0: Belakang.
1: Ya. Pikirin, wah, iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat
0: akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak? Kalimat pertama yang tercipta gitu apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Bener sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah. Nah, terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita jumpa, lanjut. Apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semangku.

0: Mangalei. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mangalei, Semampuku. Nih, eh. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya,
0: lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pas dengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut

0: Gue juga gak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau ada lain yang banyak lah.
0: Bener, bener, bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener, kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener,
1: walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener, nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener, akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih. Oh ini. Pokoknya okay. Yang gue denger enak, udah. Gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini, favorit. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oh. Okay. Ya, tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus, bagus. Bagus, bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan.
0: Dark banget ya. Benar-benar kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Benar. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan.
1: Iya. Nah, udah bisa di jadi teman ya.
0: Benar. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, ya, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan.
1: Oh, ini orangnya.
0: Oh, ini orangnya ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandria.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Yeah.
0: Menemani kegalauan.
1: Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan ya. Ya, semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau enggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja, tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandria.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk, sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandl pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar gak ketinggalan, follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk
1: you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Eh, pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale eh, dan juga bisa di-request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: lagi programnya sudah ada dan sekarang kembali ke kesadaran masing-masing.
1: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rm.

balik lagi barengan Rama nih untuk dijaga malam ya. Nah, untuk di malam hari ini ya teman Pro 2, aku menemani kamu seperti biasa sampai jam 12 malam nih. Anyway, aku ada informasi buat kamu untuk membuka pada jaga malam kali ini ya. Ini kamu tahu gak sih musisi Love? Nah, dia itu rehat dari panggung musik karena kesalahan masalah kesehatan mental gitu. Nah, yang memiliki nama asli Ariel Love itu melalui Instagramnya mengungkapkan dirinya itu belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan membagikan musik ini kepada para penggemarnya nih, teman Pro 2. Dan juga dia itu menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya, termasuk Khalid nih, karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tour bertajuk It's Always Summer Somewhere, segimana itu dikutip ya di People nih, pada hari Rabu waktu setempat. Nah, dia juga mengaku nih teman berdua perjuangannya terkait masalah kesehatan mental itu bukanlah sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Hal itu menjadi dirinya itu apa ya, kayak menuangkan untuk menuangkan beberapa keluh kesahnya di kesehatan mentalnya itu di semua, hampir semua lagu-lagunya. Meskipun begitu, meskipun dia ini rehat sejenak ya teman Pro 2, Love itu menambahkan akan melakukan semua yang bisa untuk menjadi sehat kembali dan juga menemukan ruang kreatif begitu nih ya. Kita harus mendukung ya, karena kalau misalnya para influencer atau mungkin artis-artis yang di luar sana ya, bukan terkecuali sih, kita harus mendukung kesehatan mental mereka. Kita nggak tahu di mana di balik panggungnya, atau mungkin terlalu capek sih bisanya ya teman Pro 2, atau mungkin terlalu kena haters nih, biasanya kayak gitu. Ya, intinya kita harus mendukung sih siapapun dan dimanapun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, saya Devlin Zekia, runner-up juara Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, Tteokbokki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan Tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Hei, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halftime, trivia unik Piala Dunia di Pro 2 FM.
3: Nggak sih kalau mayoritas stadion di Amerika itu sebenarnya pakai rumput sintetis buat liga mereka. Tapi khusus buat Piala Dunia 2026 ini, semua stadion wajib pasang rumput alami yang punya teknologi pengatur suhu di bawahnya. Ini rahasia kenapa aliran bola bakal kerasa lebih kencang dan permainan makin seru buat ditonton. Biar kamu makin paham soal detail-detail teknis yang bikin pertandingan makin seru, dengerin terus obrolan bola di Pro 2 RRI Surabaya. Kita bakal kasih info paling aktual seputar persiapan stadion, jadwal siaran langsung, sampai intip gaya hidup pemain bintang di luar lapangan. Gabung juga di sesi tanya jawab interaktif kita ya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mantan member NCT ya, teman Pro 2 Mark Lee ini resmi mengumumkan babak terbaru dia ya dalam perjalanan karirnya dengan meluncurkan perusahaan kreatif mandiri bernama Upper Room nih. Nah, ini juga langkah strategis ya, menandai dimulainya era baru bagi sang Mark Lee itu dalam eksplorasi visi musi serta berbagai proyek seni independen di masa depannya nih. Nah, melalui pengumuman resmi pada hari Kamis, agensi tersebut itu menegaskan peran penting perusahaan baru ini bagi perjalanan karir Mark ke depan nih. Terus juga perusahaan kreatif ini didirikan langsung oleh Mark ya, bersama jajaran rekan kerjanya, kerja lama yang telah membangun kepercayaan mendalam dengannya selama bertahun-tahun. Nah, Upper Room ini memiliki blueprint yang menghubungkan berbagai bidang konten secara organik, termasuk produksi video, seni visual, hingga seni pertunjukan, guna memperluas sekaligus memperkaya dunia kreatif Mark secara multidimensi nih teman Pro 2. Untuk pemilihan namanya ya, itu ada filosofi di baliknya. Nah, Upper Room ini sendiri menyimpan makna yang mendalam nih. Nama itu tidak sekedar merujuk kepada sebuah ruang fisik ya, tapi menyimbolkan sebuah tempat berkumpul bagi individu-individu yang memiliki kesamaan visi dan tujuan yang sama nih. Terus juga di ruang itu mereka dinilai dapat saling bertukar inspirasi dan mengeksplorasi berbagai peluang baru tanpa batas. Begitu nih teman Pro 2. Kira-kira gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu udah mempersiapkan, khususnya para fansnya ya, mempersiapkan apakah dia akan mengupload sampai lupa loh ngomongnya, mengupload konten-kontennya dia, atau mungkin dia akan merilis singlenya, atau bisa jadi itu adalah menjadi label musik yang membikinkan sebuah idol atau mungkin penyanyi, singer dan lain gitu teman Pro 2. Kita tunggu aja nih.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Okay, teman produa, seperti biasa ya di jam 9 kita udah up topic buat kamu nih untuk dicerita penutup hari ya di Jaga Malam kali ini. Nah, topiknya apa sih? Topiknya itu adalah hal kecil apa yang diam-diam bikin kamu bahagia nih teman produa. Langsung aja gabungan ya. Mungkin hal-hal kecil kayak misalnya sama pasangan kamu nih teman produa, kayak tiba-tiba bukakan pintu mobil atau mungkin dikasih gift secara tiba-tiba begitu. Langsung aja gabungan di Instagram @produrrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 11 malam.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat.

mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses

unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali

sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Oke, kita bacain ya teman pro 2 yang udah gabungan di jaga malam kali ini. Ini ada Kak Andi Yulianto ya, dari kota Waringin nih. Malam pro 2 Surabaya, izin kata-kata dikit boleh ya. Jalur langit adalah jarak terbaik kita dalam mengikhlaskan hal yang kita perjuangkan. Hal kecil yang diam-diam membuat saya senang. Kalau saya sih ketika saya dihargai, itu adalah benar ya teman pro 2. Dan juga ini mostly untuk para laki-laki ya teman pro 2. Kita itu nggak butuh apa ya validasi terus juga dan lain-lain gitu kan. Kita itu cuma butuh untuk dihargai apapun itu, apapun yang kita lakukan itu pengen banget dihargai gitu kan. Entah itu bentuk dihargainya dengan apresiasi atau mungkin dengan terima kasih dan sama-sama, atau mungkin dengan cara misalnya kalau di pasangan ya teman pro 2, bentuk menghargainya itu mungkin pas kita lagi sedih-sedihnya gitu, terus si dia meluangkan waktunya untuk ada atau mungkin ngechat gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dihargainya, tidak langsung apa ya, tidak dibiarkan aja gitu. Minta lagunya For Revenge yang bebas judul yang manapun. Oke, let's go. Kalau judul yang manapun ya, kita cari nih teman pro 2. Yang enak ini lagunya ini aja deh, Sadrah ya, buat Kak Andi Yulianto. Thank you loh udah gabungan ya. Terus ada lagi dari Kakak Indra yang katanya, hal kecil yang diam-diam bikin aku seneng itu adalah dilirikin sama crush aku nih Kak. Sumpah itu seneng banget aku. Gimana ya kalau misalnya udah seneng atau udah nge-crushin orang gitu kan, cuma dilihat aja itu bikin seneng ya. Cielah. Astaga, astaga. Terus ini requestnya lagunya yang Reality Club ya. Reality Club yang Am I Bothering You. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya teman pro 2. Masih ada sekitar 1 jam lagi. Enggak 1 jam sih, sekitar 1 jam beberapa menit lagi lah teman pro 2 untuk di topik jaga malam. So buat kamu langsung aja gabungan di Instagram ya, @pro2rrisby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 9052, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Kita bacain lagi teman berdua yang udah gabungan ya. Ini ada dari Kak Lara Purnamasari. Pengalaman paling bahagia aku tidak selalu datang dari hal-hal besar, Kak. Karena bagi aku, ketika dihargai sebagai pendengar setia radio ini aja, itu sudah lebih daripada cukup. Terkadang ada rasa senang yang sulit digambarkan dan dijelaskan saat keberadaan kita dianggap berarti. Meski hanya melalui sapaan sederhana atau perhatian kecil dari kakak penyiar. Dan itu sudah kalian buktikan sepenuhnya sebagai seorang penyiar. Dan mungkin bagi sebagian orang itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, tetapi bagi aku itu adalah pengalaman bahagia yang mengingatkan bahwa setiap ketulusan akan selalu menemukan tempatnya. Dan terkadang dihargai apa adanya itu jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi yang paling dikenal. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik bagi aku dan teman-teman Pro2 lainnya. Sama-sama Kak ya. Thank you loh Kak. You made my day dan kayak senang aja gitu kan. Udah gabungan juga di topik jaga malam kali ini. Dan juga sehat selalu ya Kak Lara. Semoga apapun hajatnya atau mungkin kepinginan sesuatu segera dikabulkan. Amin. Mau izin request lagunya dari Tata Janeta yang Korbanmu. Udah aku siapin ya. Thank you banget nih. Nah aku geser ke Instagram dulu deh teman Pro 2. Ini ada yang gabungan ya. Dari kakak Dewi Kurnia 53. Dibantu biar gak nabrak pas jalan. Wah. Gimana ya? Kamu dibantu kayak gimana kan nabrak? Kamu aku agak speechless nih untuk gabungan kali ini ya. Ini Kak Dewi ini maksudnya gimana ya? Dibantu biar gak nabrak pas jalan. Dibantu biar gak nabrak pas jalan. Kamu jalan pakai apa? Pakai motor kah atau mungkin pakai atau mungkin kamu habis sakit gitu kan? Mungkin lagi pincang atau apa gitu, dibantu jalan agar gak nabrak gitu. Itu perhatian yang kecil sih, tapi ya itu paling bermakna sih. Kalau misalnya kamu ada seseorang gitu kan yang mungkin meluangkan waktu atau mengorbankan waktu buat kamu gitu. Atau mungkin orang tuamu juga bisa ya, bisa membantu biar kamu gak nabrak pas jalan habis pasca apa, keluar dari rumah sakit atau mungkin lagi sakit gitu kan. Oke. Okay. Request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih Kak, sama-sama. Oke. Okay. Udah aku siapin ya. Thank you banget udah gabungan dan juga thank you ya untuk Kak Dewi dan juga Kak Lara ini ya. Sehat selalu ya untuk kalian berdua. So ya udah kita puterin buat kamu requestan spesial.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Roda investasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja nyata di sekitar kita.
1: Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.
2: Oke, aku mau bacain yang terakhir nih, teman Pro 2 untuk di topik jaga malam kali ini ya. Ini ada dari Kativiar MDHNFF nih, katanya story kita di like sama orang yang kita suka. Nah itu nih, apalagi pas lagi itu ya PDKT gitu kan ya, itu seneng banget gak sih, yang diem-diem itu bikin kita seneng gitu kan. Nah begitu, mungkin itu juga termasuk, atau mungkin bisa ini ya teman Pro 2 kayak di komen gitu kan, di komen, di reply story-nya pas bikin story gitu kan, di reply, dianya ternyata suka sama aku, GR. GR banget gitu kan. Ya udah, ini udah hampir jam 11 ya teman Pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri di ruang dengar kamu. Thank you banget ya udah menemani Rama hampir jam 11 ini, dan nanti di jam 11 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Jazz Music nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama signing out dulu di ruang dengar kamu. Bye.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Kerah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan lebih tertib administrasinya dan berbasis digital juga, supaya lebih transparan. Tantangannya jelas, ada konsistensi pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya

Dengan terdengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Juni 2026. Dari Jualan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan bangun ya kan? Sehat gimana? Harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam atau jangan galau malam-malam. Dan di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita ya teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu nih sampai jam 6 pagi. Tentunya teman Pro 2 di More Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, ayo buruan mandi, buruan bangun ya. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Teman terbaik.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Renita. Informasi yang pertama, Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS yang dirilis pada 2 Juni lalu, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan potensi produksi padi terbesar secara nasional pada periode Januari hingga Juli 2026. Potensi produksi pada Jawa Timur diproyeksikan mencapai 7,71 juta ton gabah kering giling GKG, meningkat 5,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 7,30 juta ton CKG. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi teratas secara nasional, melampaui Jawa Tengah dengan potensi produksi 7,00 juta ton CKG dan Jawa Barat sebesar 5,98 juta ton CKG. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian, pemerintah kabupaten atau kota, TNI, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus menjaga produktivitas pertanian di tengah berbagai tantangan sektor pangan dan perubahan iklim global. Informasi yang kedua, pemerintah kota Pemkot Surabaya memperketat pengawasan data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 atau 2027. Irfan Wahyu Drajat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Surabaya mengatakan, pihaknya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan Dinas Pendidikan melalui integrasi sistem SPMB dengan aplikasi Check-in Warga. Ia menyebut sistem SPMB telah terhubung dengan data check-in warga sehingga pemerintah dapat memastikan alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar menjadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Informasi yang terakhir, pembangunan sirkuit Suryo Magetan mendapat kepastian dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim. Melalui alokasi bantuan keuangan khusus BKK, proyek yang digadang-gadang menjadi pusat pembinaan olahraga otomotif nasional itu kini memasuki tahap percepatan pembangunan. Kepastian dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK Gubernur Jawa Timur terkait alokasi BKK senilai Rp10 miliar. SK Gubernur diterima langsung oleh Bupati Magetan Hajah Nanik Sumantri didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto serta jumlah kepala perangkat daerah terkait. Kunjungan ini sekaligus menjadi agenda Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jatim, Hadi Wawan Guntoro, yang meninjau progres pembangunan sirkuit. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan di Spada kali ini tanggal 5 Juni 2026 barengan sama aku Rianita di sini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti tentunya. Gimana nih aktivitas kamu pagi hari ini? Semoga selalu lancar, diberikan kesehatan, panjang umur ya kan, sehat selalu pokoknya. Dan jangan lupa juga yang mau memulai aktivitas kamu ya tentunya pakai sarapan dong. Kalian harus sarapan yang bergizi teman Pro 2 supaya apa? Supaya aktivitas kamu di hari ini semakin menyala ya kan, semakin lancar pokoknya semuanya ya kan. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi di jalan mau berangkat kerja, tetap hati-hati di jalan ya kan. Jangan sampai kamu ketiduran di jalan, jangan ya. Jadi pagi-pagi harus sudah bangun, sudah melek, sudah harus beraktivitas dan bahagia tentunya. Jadi jangan lupa bahagia, karena hidup cuma sekali ya kan. Harus dipakai dengan bahagia, harus dipergunakan sebermanfaat mungkin ya kan, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain teman Pro 2. Dan nanti aku bakal balik lagi tentunya dengan informasi terupdate khusus untuk kamu. Jadi bakalan ada apa aja ya kan hari ini. Ya pokoknya pantengin terus lah ya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya teman.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: udah halu? Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2 udah 7:30 pagi nih. Ini saatnya aku Rianita harus kasih informasi ke kamu semua, teman Pro 2. Dan informasinya adalah musisi kali ini tanggal 5 Juni 2026 ya kan, di Halu hanya satu lagu, musisinya adalah Banda Neira, teman Pro 2. Jadi ada 3 lagu option ya, 3 pilihan buat kamu. Yang pertama judulnya Tak Apa Aku Lelah, yang kedua Ajari Aku, Ajariku Jadi Berani, dan yang ketiga Sampai Jadi Debu. Dan dari 3 opsi ini kamu harus voting mana lagu yang paling kamu suka dari musisi Banda Neira, teman Pro 2. Dan pilihan yang paling banyak di voting bakal aku puterin lagunya di jam 8 pagi nanti. Jadi langsung aja buruan gabungan di Halu hanya satu lagu. Kamu bisa polling ya kan, vote pollingannya di Instagram @pro2rrisby, bisa juga melalui WhatsApp di 0819080952. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jadi langsung aja voting sekarang juga ya kan, lagu mana yang paling kamu suka, dan voting yang terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti. Jadi langsung aja teman Pro 2 gabungan. Aku spill lagi ya. Yang pertama lagunya Tak Apa Aku Lelah, yang kedua Ajariku Jadi Berani, dan yang ketiga Sampai Jadi Debu. Langsung aja pilih salah satu dari 3 lagu itu, yang mana yang paling kamu suka dan voting terbanyak akan aku putar jam 8 pagi nanti.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Teman Pro 2 masih di sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi aku sudah kasih umuman ya, pengumuman tentang halu ya kan, halu satu lagu. Dan di sela-sela itu juga aku mau kasih informasi terup to date teman Pro 2. Kali ini datang dari Mojokerto nih. Ternyata pemerintah kota Pemkot Mojokerto mulai mencairkan gaji ke-13 bagi 3.692 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah, termasuk 1.112 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan total anggaran mencapai 13,2 miliar nih. Pencairan gaji ke-13 ini resmi dilakukan sejak 3 Juni 2026, menyasar seluruh ASN di Pemkot Mojokerto. Gaji tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi pegawai dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik. Bagi pegawai negeri sipil, PNS, dan P3K penuh waktu, besaran gaji ke-13 setara 1 kali penghasilan. Sementara P3K paruh waktu menerima gaji ke-13 dengan jumlah yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah, teman Pro 2. Dan kebijakan ini menegaskan komitmen Pemkot Mojokerto untuk memberikan perhatian setara gitu ya kepada seluruh aparatur yang berkontribusi nih, meskipun status kerjanya berbeda. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari juga menegaskan gaji ke-13 telah dicairkan sejak tanggal 3 Juni dan memastikan seluruh ASN termasuk P3K paruh waktu menerima gaji ke-13 itu, teman Pro 2. Dan Ning Ita, panggilan akrabnya Wali Kota Mojokerto itu, berharap nih gaji ke-13 itu dapat memberikan manfaat bagi pegawai dan juga keluarganya, serta menjadi motivasi untuk terus bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat Kota Mojokerto, teman Pro 2. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi ya teman Pro 2 tentang informasi lalu lintas dan juga cuaca. Jadi kamu

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah. Are Suropoyo Karo Pro 2 FM.